0: ข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
4: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
2: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawata. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawata kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ning tu di Gelomek FM 95 MHz Sawata Jalan. Hari ini tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Penglima Tentera Tempat ke-4 dan juga Penglima Tentera Tempat ke-3 bincangkan untuk bekerjasama dalam keselamatan demi keamanan di Selatan Thai. Letnan Jeneral Naratip Poinok, Penglima Tentera Tempat ke-4, telah menyambut ketibaan Letnan Jeneral Warate Bunyak, Penglima Tentera Tempat ke-3 bersama rombongannya. Dalam lawatan tersebut, Penglima Tentera Tempat ke-4 telah memberi taklimat mengenai situasi semasa di wilayah Sempadan Selatan kepada delegasi Penglima Tentera Tempat ke-3. Pertemuan ini dianggap sebagai satu kerjasama penting dalam pertukaran maklumat serta pengalaman operasi di lapangan. Selain itu, dapat dimanfaatkan untuk memperkukuhkan usaha menjaga keamanan dan ketenteraman di kawasan tanggungjawab masing-masing. Kerjasama ini juga menjadi asas penting dalam mengerakkan usaha bersama demi keselamatan, kesejahteraan dan keamanan berterusan untuk rakyat di wilayah Sempadan Selatan Thai.

Pejabat Perdagangan Wilayah Jala ataupun Semenanjung Panit Jangwat Jala terus bantu rakyat kurangkan kos roh hidup. Anjur program Tong Fa ke kampung bersama program Thai Choi Thai Plus. Pejabat Perdagangan Wilayah Jala ataupun Semenanjung Panit Jangwat Jala meneruskan usaha membantu rakyat mengurangkan beban kos roh hidup di samping merancakkan ekonomi agar umbi melalui program jualan barangan harga murah ataupun Tong Fa. Program ini diadakan di bawah projek bantuan mengurangkan kos roh hidup rakyat dan akan berlangsung dari tanggal 10 hingga tanggal 12 Mitunayon di kawasan sebelah Pejabat Perdagangan Wilayah Jala bermula dari jam 10 pagi.

0: Sekarang kita balik pusingin yang terakhir dalam ruangnya berita sawata. Untuk hari ini tu bu sila salah lagu mana, minta maaf, minta apun kepada peminat belakang gitu. Kita berjumpa pula pada masa yang sama, jam sama di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ini tu minta we kita tu sehat walafiat belakang. Hari ini bu minta hunur diri dulu. Lepas tu minta kita tu jagalah, jaga-jaga kesihatan, jaga-jaga tubuh badan kita. Untuk kita sehat walafiah, jauh daripada penyakit. Dan juga pihak duduk tengah di jalan-jalan, minta we selamat belaka. Gitu, untuk hari ini, bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum. Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
3: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: Pawon Sajala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesihatan.
1: Ya, kini masih lagi bersama dengan saya, Iskandar Rahman. Dan untuk pengetahuan anda semua, Haris Zazman kini ingin menyampaikan satu pesanan cinta buat crushnya. Tetapi, adakah crush beliau menerima pesanan tersebut? 1, 2, 3, 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua, dok dengar rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ni mai jumpa dengan di channel ni. Tiap-tiap pukul 9 lebih-lebih sampai pukul 10 jo gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni hari terasa tepat 9 Mitunayun 2569. Yo sekarang pio dok dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kosi tegur menega 0732-03-5-8-3. Lah mana atik pemnak cuaca udara learning tu apa ni, cuaca udara dia sangat tukar panas tak ujek apa itu, tubuh badan kita tu nak apa ni samuk payah

maksudnya sisi yang kedua dengan rancangan Rusia kesehatan, sisi yang kedua ni mari kosi lah jago-jago kesehatan anak cucu. Semoga learning ni apa ni banyak lah budak-budak dia demek peminat dah. Learning udara dia tukar. Serta panah, serta ujian. Tapi masuk musim ujian dah, kita kena jaga-jaga lah dah. Penyakit hodok timur lah ni tu penyakit kaiwat ataupun penyakit kaiwat jai peminat. Kita kena jaga-jaga lah. We kejap anak cucu kita dia pergi sekolah seria lah. Ramah anda rasa tak sedap rasa batuk bersih hingga apa itu. Pamula kumel-kumel dia nak berjakit. Gitulah mana kalau kita nak wi anak cucu kita tu jaga-jaga kesihatan, betul nak wijah kepada penyakit. Yang pertama dia kata kalau bersing, batuk, apa tu kita kena ambil tangan, katuk mulut. Dah. Ini tepih lah takut-takut kumel tu tubik lah dah. Gib jakit karemo ataupun ambil kain hok cuci tu ataupun tecu mai katuk lah, katuk mulut. Acaklah kepada basuh tangan, basuh dengan sabun, dengan gel alkohol, belum nak makan nasi, belum nak makan air dah. Ini penting sekali, peminat. Betul, kalau basuh tak sedap rasa, tubuh dia panah, jadi apa ni, tak sedap rasa lah, tak usah duk kacau pergi sekolah, tak usah pergi sekolah lah, dia berhenti dulu. Dia boleh berehat dulu peminat, takut-takut ambil penyakit we got sai kan ada semua tu payah juga, susah juga dah. Kita kena berhenti ngajilah peminat. Jangan terlupalah ibu bapa dah hak mana anak cucu tak cocok vaksin. Vaksin ni penting sekali. Vaksin ni kita kena cocok. Dia 2 bulan berapa bulan adalah suat siom pun dia nak kemudut mari. Haji boleh tu kita we anak cucu kita tu cocok vaksin katik ataupun serum vaksin kaiwat yai peminat. Hak ni kita kena jaga-jaga jugalah nak we anak cucu kita jauh kepada penyakit, kita kena jaga peminat. Ni ada cik menikosi dengan rancangan Rusia kesihatan pagi ni. Kita pun orang tua pun semua juga kena jaga-jaga kesihatan, makan barang hak ada faedah. Learning tu lepas raya tu dah makan barang apa ni. Jadi makan tak patah daging, makan perut hirup sup weh, hak darah tinggi tu kita kena beringat juga peminat. Jangan duk kacau sangat. Tu kak darah naik 200 lebih tu kak siap sungguh. Kita kena jaga-jaga juga peminat dah. Jangan jadi duk makan boroh jadi waso nak makan. Kita makan lama-lama sekali jadi dah. Tak suruh kacau. Darah tinggi kita kena jaga-jaga makan ubat kurang kepada masing. Hak ni penting sekali peminat. Betul. Jadi tu pula orang tua tu makan-makan bagi hak rebuh seluruh kepada masing-masing, kurang-kurang sikit. Jangan duk makan manis sangat, jangan duk makan pedas sangat. Hak ni kita kena jaga-jaga juga tubuh badan kita. Jangan terlupa lagi minum air. Air saja ni ya dia ada faedah benar apa minat. Air saja kita minum sikit-sikit sekali lah itu tubuh badan kita. Ambil air we cukup lah. Betul bergerak tubuh badan, akik tangan, akik kaki gawai tu agak sikit nebah ataupun menyapuh menerah tepi rumah boleh juga. Peminat. Ini adalah Cik Monikosi dengan rancangan Rusia Kesehatan. Ya, kita boleh jumpa dengan Cik Monik tiap-tiap hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Sejak dari buku 9 lebih-lebih sampai dari buku 10 juga gelombang FM 95 jelah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini kalau ada gapo salah sedikit banyak di Cik Monik minta maaf belako, jaga-jaga kesehatan belako. Di Cik Monik minta tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: dengan berita polisi kerajaan dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Ya dah tua dekat.
1: Lepas tu niat nak pergi ke haji tu dah?
0: Pergi Amrah ya.
1: Niat dok haji kalau boleh ada peluang nak pergi, nak pergi ke lagu mana?
0: Oh, nak pergi
1: kat
0: tak ada.
1: Bukan
0: tak ada
1: mana. Oh,
2: insya Allah. Insya Allah. Ha,
1: kita doa. Dan kita ni tu hai buka peluang.
0: Kita cerita lah. Masa nak pergi,
2: boleh dah. Kasa
0: nak
2: pergi. Ya, ya.
1: Back to. Back to belakang lah. Kita mung kabar, kita boleh tawa ke mung sejak Nabawi tu kan. Ingat.
2: Kau cilah lagi wak umrah hari tu macam mana? Cuba bagi-bagi sikit.
0: Oh, itu
1: gapo
0: tak ada
1: gapo makan.
0: Alhamdulillah
1: sungguh makan. Masya-Allah. Makan. Nah, memang
0: umrah kita lah sikit lah. Ya,
1: babalah keluk ni. Ha ha ha. Babalah. Ya ya
2: ya. Babalah keluk.
1: Ya. Ya. Oh, kok pora ya. Ya ya ya.
0: Ha ya ya.
1: Masya-Allah. Tak apalah kita doa wijilah kita boleh
2: beri haji
1: insya-Allah. Tu happy birthday. Luah rezeki
2: wisah. Salam telah barakatuh.
1: Ya.
2: Dah cilah kita kok pora.
1: Ya ya.
2: Okay. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rezeki kepada beliau dan untuk kita semua boleh pergi buat haji tahun ni kau sampai ke insya-Allah Ta'ala ya. Saya silakan tali yang seterusnya.
1: Ya insya-Allah. Ustaz Nation roh Ustaz Tini. Hash ni Ustaz. Tahun ni roh kuih dan kundi kat mana cakap hasil dia nak kau Ustaz. Okey. Okey. Silakan. Nah, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama
3: Abdullah.
1: Abdullah Ning dari
3: Jambi Mayo.
1: Oh, Jambi. Ya. Ada nak cerita haji ke atau ada soal ke atau nak pergi nak ke apa teh?
3: Ha, yo di sini yo haji ni.
1: Ya.
3: Yo kena barisah ustaz royak tadi yo tak suka lah.
1: Ya.
3: Pokok awe kita kecek mudah-mudah kita nak kita tanya wes pokok awe beli ubat pi make ubat ni lagu mano. Ha, kata cuma ni mudah-mudah.
1: Ya.
3: Kalau kita beli make hilang dengan nyakit kita, awe tengok kita make hilang tu awe akan belilah tak ada
1: tuan. Ya.
3: Apa ada saja apa?
1: Ya.
3: Kalau pada beli ada lah lebih kurang sorry yo ada silap.
1: Ya.
3: Oh, patu tak kelihatan lagi kok. Ada bolah mesti dikit pasal sorry yo.
1: Silakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Nah, masa cece nama ya ni?
2: Nama dah.
1: Mama, mama kapan ni?
4: Ni Salmo.
2: Salmo, kau mau saja.
1: Nah, silakan. Masya Allah. Kon klaiban. Ya.
2: Kena.
4: Masa
2: kesi tangguh
4: dah
2: nampi. Seminggu lagi. Masa kita ada seminggu lagi.
1: Allah.
2: Tepat ni belah ni akhir hari.
1: Allah.
2: Mungkin
4: dengar
1: reka
4: haji saja. Tak boleh bakar diri kita.
1: Ya. Alhamdulillah.
4: Oh, boleh dengar ajar
1: ni ke? InsyaAllah.
4: Bapa si tu. Dengar tak umur satu yang pun ngajar.
1: Alhamdulillah. InsyaAllah. Peminat ini Masya Allah sungguh kalau kita ni.
2: Ya.
1: Ini cuma main sungguh lah.
4: Bapa Rabu, Bapa Zik. Pagi malam yang satu. Star Zak.
1: Ya. Alhamdulillah.
4: Tak tinggal Star ni sepuluh. Adik-adik dah lah. Bumbung untuk umur dia.
1: Masya Allah. Masya Allah.
2: Banyak hari ada gizah lah kat umur.
4: Boleh dan minta bu Bapa.
1: Ha, Bapa halu-halu.
2: Bapa mana?
1: Bapa Zik.
4: Bapa ni ada dah.
2: Bapa Zik ni.
1: Distan. Bukosta. Ya.
4: Tiap-tiap ngaji boleh tak dengar tak kena tuwe ke cik apa dah.
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Jadi
2: 081.
1: Ya.
4: Ustaz oi lama deh.
2: Ha, lama ya. Ha.

0: 81
1: 81
0: 09
1: 09
0: 43
1: 43
0: 775
1: 775
0: ya. Ha, ya. Oh, tu yang Winda
2: tahu. InsyaAllah kebaikan, insyaAllah.
0: Ya.
1: Bubur dekat sini, Ustaz.
0: Ya, lah.
2: Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Tak rocak ni bubur semua.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, ya.
1: Bapak ni atau tak tengok tuwe, tak boleh kecek, tak boleh duduk guru.
0: Allahu Akbar.
2: MasyaAllah.
0: Alhamdulillah.
1: Kadang-kadang bapak ngajar tu, dia pun teriak dengar.
2: Alhamdulillah. Azuk,
0: insyaAllah. Yeah. InsyaAllah Allah Ta'ala boleh hipung kita semua di tempat-tempat yang mulia. InsyaAllah.
1: Boleh sehat dengan yang ngajak lagi.
0: Ya.
2: Malah maftahlah bisihah wa na'afiyah.
0: Amin.
2: InsyaAllah.
0: InsyaAllah Tuhan bagi kesihatan. Boleh kita belajar bersama-sama. Dan satu hari insyaAllah Ta'ala Allah Ta'ala hipung kita.
1: Kita
0: semua mana tu tidur tu. Ya. InsyaAllah.
1: Dengar mana
0: Ahing ni oge tanning.
2: Tanning. Swing oge tanning.
0: Po'o kita sudah lah.
2: Po'o ni Saiburi.
0: Saiburi?
2: Ya, po'o ni oge Saiburi, ya.
1: Sebab
2: pun suhaing dekat je
1: oge
2: kehati. Panah, ya. Memang ia panah.
1: Memang ia hati kehati. InsyaAllah.
0: Ya lah, ya lah, ya lah.
2: Ya. Nah. Sementunggu.
0: Assalamualaikum.
2: Ah, mula. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ah, nama Moski?
3: Haji Abdul Rahman.
2: Haji Abdul Rahman, ya. Jadi dari
3: daripada Taning.
2: Taning, taning mana taning?
3: Bana.
2: Yo, Haji Abdul Rahman, bakal haji kan ni? Bakal haji ke Haji Lamodoh ni?
3: Haji Lamodoh, tahun 50 tapi umur 70
2: jatuh. Masya Allah, nak dengar tu, we ada kapo molek-molek ni. Nah, pembina ada tunggu dengar tu, telefon dia, yo. Ayo
3: nak saya gunanya.
2: Yo.
3: Hujan nak ikut apa tu? No kecek wujud jadi mulai.
2: Nah,
3: Bapak di denung tu jadi kutek pula.
2: Oh, kutek pula.
3: Banyak orang muka hujan yang gini, dia duit tak ada.
2: Ya, ya.
3: Itu kau ada kutek pula.
2: Oh, tambah lah.
3: Wah, umroh pun kutek juga.
0: Lepas tu, hujan pun duk wih juga dah.
3: Wih, anu anu tahu ada mengkutik dek nang, mengkutik kok kereta
2: kapot, jadi paket dia awak tu tak sudah lah.
0: Tak sudah.
3: Tidak sudah kecil rumah jadi sudah.
2: Ini kalau kutik. Apa bahasa bahasa non, apa tak leh lah. Hening ni.
0: Hening lah.
2: Batu.
3: Minta ustaz tu. Kita orang-orang
0: yang
3: nak
0: jual
3: haji
0: kurapai,
3: tak
0: tiga
3: lah
0: haji
3: umrah tu.
0: Ya, kecek pun sudah. Kecek pun sudah
3: lah. Oh, kecek pun jadi sudah.
2: Tadi ni yang boleh tusah lah.
0: Ya.
2: Tusah Borisak ni kio ini halusi mulai lah.
0: Wujelah.
2: Ya, betul-betul tipu tak tipu juga sentuh tu lah. Kecek belai.
3: Oh, tipu lah.
0: Astagfirullah.
2: Hanik kirim ratus sehre, baca ratus sehre semua tu dengar. Ini ni sing saton ustaz.
0: Cai.
2: Sing saton kongjing, nak kan?
0: Dah kalau. Jadi
3: jaga banyak orang ni banyak.
0: Yeah.
2: Kalau gitu Hanok gini kena kecek rumah wisudah.
0: Wisudah.
2: Tanya Han dulu kata Hanok gini tidak peni kutek dah lagi.
3: Ya.
2: Jadi
3: gijen
2: Ya, ya, ya.
0: Habis. Ya lah dah. Setengah-setengah tak sen, Ustaz. Tengah memeriksa saat itu yang berita sampai di telinga tu.
2: Ya.
0: Nak ambil air zam-zam tu kena bayar lagi.
2: Hmm?
0: Ha? Bayar lagi. Eh, lima ria.
3: Oh, kutip lagi.
2: Bayar sendiri?
0: Ha, bayar sendiri. Kutip lagi. Daripada hujan.
3: Oh, kutip lagi. Kena bayar sendiri air zam-zam. Bayar kena dok ni.
0: Ha, tu.
3: Oh, dia orang kena
0: dok. Ha.
2: นี่ประสบการณ์ตรง
0: ใช่
2: นะเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องที่จะไปในปีต่อไปนะกิตาน้องกิตาไปก็ละเนี่ยตั้งโยโตเซตั้งโยบริษัทวิญญาตโมลเลยก็ต่อดุวิตากรนิ่งนี้มันเลยพอติกาพอดเลยต้องตั้มบ่หดอกลากีแค่อัปโปเบสมาโนแค่อันนี้ก็ฝากนะครับฝาก
0: อดีตสมาชิกบริษัทที่ว่ากิจการในโตเอฟก็อุ้มร้องแค
2: ่
0: อย่าก็ต้องหักก็ไหนก็เช้าตัวดัลลินต์
2: Aha.
0: Bos apa pagi sungguh saat itu minta tambah.
3: Oh. Sudah
0: dia kalau tu. Ada hanya siapa berita katanya belum nak gitu kecik siap dah. Kata kalau naik kereta tu tak utik tambah dah. Ya. Tapi setengah pula gida nak naik tak boleh kerana hujek. Laka. Tak leh.
2: Jadi ada paket tambah dah.
0: Ada. Tak ada dekat macam tu.
2: Ani ko นี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ในกระบวนการฮัชนะฮะมัน มีเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับพี่น้องที่จะไปในปีต่อไปนะครับต้องเช็คบริษัทตัวให้ละเอียดหน่อยนะครับว่าใน 200,000 กว่าเนี่ยนะครับมันครอบคลุมเรื่องอะไรกี่เรื่องนะครับนับ1 2 3 4 5หรือให้ตัวเช็คอธิบายเลยก็ได้ว่าราคาเนี่ยมีกี่อย่างที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
0: ใช
2: ่นะครับ
0: ปกติมันจะมีโบรชัวร์ของเขาอยู
2: ่นะครับก็Sampai itulah kita katanya, nah, pilih tu seh video molek tu.
0: Yeah.
2: Nah, kecek video molek sudah tu syarat. Masih ya
0: Haji Abdul Rahman. Masih Haji Abdul Rahman, kita kepada banyak. Terima kasih.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dah, itu. Ha, tu.
2: Alhamdulillah. Masya Allah, maju sungguh ni.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Katuk suara radio sikit.
4: Gatuh lah.
2: Okey. Namo?
4: Namo Poteh.
2: Tof?
4: Poteh tu Bacok.
2: Poteh Bacok. Okey, naga ni. Nama. Poteh ni ada. Yo.
4: Tanya itu lah, nak tanya. Tanya tu.
2: Oh.
4: Yo, betul tu Bacok dulu kan ni.
2: Yo.
4: Bunyinya, Allah ini. As'aluka fahmal anbiya wa khizul mursali wa il malaika kun rabbi ke wal malah lalu.
2: Nanti dengar kali
0: ini. Fatih, ini Ustaz ada hajah ini. Ustaz ada hajah daripada anda ini.
2: Ini gini.
0: Ini yang mari daripada pendengar kita.
2: Doa ning. Allahumma inna nas'aluka fahmun nabiyyin. Fahmun Nabi Wahibzun Mursalin
4: Fahmal Anbiya.
2: Boleh juga.
4: Fahmal Anbiya Wahibzun Mursalin
2: Wan Malaikatul Muqarrabin.
4: Wan Malaikatul Dada Wa Ilham
2: Da. Da. Ya.
0: Da Wan Malaikatul
2: Wan Malaikatul Muqarrabin. Ya.
4: Alhamdulillah. Okey.
2: Ada lagi soal ada lagi?
4: Tak ada.
2: Ah, nanti dengar Ustaz jawab lah. Ya, silakan Ustaz ya, insyaAllah.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, banyak ke orang di hospital tu dah. Dia masuk air garis lah.
2: Ya.
0: Dia masuk air garis, ditangis.
2: Pocok lah situ biasa, sini.
0: Ditangis lah. Lepas tu kat kita orang Islam ni kena semaya, kena ber. Saat ni tu dah.
2: Ya.
0: Lepas tu kena ambil air semaya.
2: Ya.
0: Nah, lalu tu tepat dia cocok buah air garis tu. Panggil anggotanya kita kena basuh.
2: Ya.
0: Ketika kita ambil air semaya.
2: Ya.
0: Lalu tu... Potih kita dah, kalau lah kata tangi kita saat ni tu, kita boleh cabut gotu dia tu, plaster dia tu. Dah, kita buai plaster dia, ketika kita ambil air semaya tu, nak sapu. tepat-tepat je pocok sana tu. Kalau boleh akak plaster sana tu, we akak dan cuci bekas-bekas getah-getah je dulu. Lepas tu cuma lesen air di bawah tu we molek. Jangan we cabut lah jarum dia tu. Nah, buat usaha skoda boleh buat. Skoda boleh buat. Sudah dah ke kita ambil koyak payaban ke, ambil plaster lain, tepek situ. Tepek situ. Kalau boleh buat macam tu. Tak kedainya kata nak cabut tak boleh. Lalu tu kita ambil air semaya, kita basuh tempat kena basuh saat ni tu. Lepas tu tepat-tepat yang ada jarum, ada plaster dia saat ni tu, tu leseh air dah tatu je. Tidak boleh bagi kita saat ni tu ambil air semaya tepat-tepat boleh basuh. Lepas tu tak boleh basuh tu pergi buat tayamum. Boleh capu.
2: Tak boleh capu.
0: Tayamum lah. Kalau ambil air semaya, ambil semaya lah. Nak buat capu dua kali dalam masa satu tu, tak boleh buat gitu macam tu dah. Lepas tu apabila buat air semaya dah, kita orang sakit saat ni tu, saat nak royak so lagi nyo, supaya tak menyusah bagi kita, iaitu tu semaya jamuk lah tu.
2: Kemudahan ya,
0: Ustaz. Syarat kita bagi kemudahan, kita semaya jamuk selalu dan usahalah semaya jamuk dari waktu yang pertama.
2: Takdim.
0: Semaya jamuk dengan tidak kosa. Karena semaya orang sakit tu, boleh semaya jamuk je. Tak boleh kosa.
2: Apa kosa, Ustaz?
0: Kosa ni daripada 4 rakaat, we tinggal 2 rakaat.
2: Jadi 4 lah semaya ni.
0: Semaya 4.
2: Zuhur 4.
0: Zuhur 4. Kemudian dia sudah ada asar pula 4. Semaya dalam waktu zuhur.
2: Pas jamuk lagi ngorek
0: isyak. Semaya mengorek 3 isyak 4. Semaya dalam waktu maghrib. Begitulah.
2: Asar ngorek tak boleh jamuk, Ustaz.
0: Asar ngorek tak boleh jamuk. Ya, kerana jamuk saat itu Nabi buat mari sud dia dah.
2: Macam tu.
0: Kita nak pergi uka sud dia tak boleh.
2: Tak kau pergi tahu mana Ustaz tu jamuk buat asar ngorek
0: nak pergi selaya kita tak boleh dah ni.
2: Alhamdulillah nak kau. Weh lah nak japo. เหมาะสำหรับอันนี้พี่น้องครับวันนี้เราได้สาระมากมายนะครับจากเรื่องราวของฮัจญ์ในปีต่อไปสตาร์ในการเรียนรู้คำทำจากพี่น้องเรื่องป่วยสตาร์เรื่องเมื่อกี้ดีมากเลยนะครับสตาร์ถ้ามีโอกาสอื่นจะต้องคุยรายละเอียดนิดนึงในเรื่องของคนผู้ป่วย
0: ใช่ครับการละหมาดผู้ป่วย
2: ใช่ครับเพราะว่าเราคือป่วยอยู่นี้ผมรู้สึกมันต้องเจอสภาพนี้เจอเพราะฉะนั้นบางทีเราบางคนไม่ละหมาดบางคนไม่ละหมาดมี
0: ผมได้รับข้อมูลจากแพทย์และก็พยาบาลที่เป็นลูกศิษย์ผมนะว่าจะทำยังไงฮุจญาตมุสลิมไอ้ฮุจญาตแล้วเด้อคนไข้ผู้ป่วยเนี่ยมุสลิมมุสลิมะเนี่ยไม่ละหมาดช่วงป่วยเนี
2: ่
0: ยแล้วเขาตอบว่า
2: ค่อย
0: ไปกอดอทีหลัง
2: ทำไม่หายครับ
0: ทำไม่หายก็มาตี
2: นี่คือปัญหาครับโอเคครับวันนี้เราต้องคุยกันแค่นี้ก่อนนะครับเปิดประเด็นว่าสตาร์เดี๋ยวจะไม่คุยในอาจจะเป็น EP ต่อไปหรือว่าในโอกาสต่อไปใช่วันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านพี่น้องที่รับฟังรับชมนะครับขอบคุณทีมงานทั้งหมดนะครับทั้งฝ่ายเทคนิคนะครับและท่านบริการและก็พ่ออสุตาและก็สตาร์นะครับวันนี้ที่ได้มาร่วมกันนะครับก็ลาครับนี่นะครับวันนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ
5: สายสัมพันธ์ฮาร์ทเชื่อมใจเชื่อมศรัทธาสู่สันติสุขขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางแห่งศรัทธากับเราในวันนี้พบกันใหม่ในรายการสายสัมพันธ์ฮาร์ททางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานีเครือข่ายทุกวันในเวลาเดียวกันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Jalinan mesra haji, hubungan haji, menghubungkan hati, menyambung iman untuk kedamaian. Sidang pendengar dapat ikuti ruangan jalinan mesra haji lagi melalui stesen radio Thailand 5 wilayah selatan dan stesen radio dalam rangkaian setiap hari jam 11.10 minit hingga 12 tengah hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Radio Thailand Jana FM 95 MHz. Pengistiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, fiqh maqasidana, wafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Pertanah

Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua untuk didengar di pada ronge patana kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fayurajit pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen Radio Sarawak Jala bahasa Melayu tepat 24 je. Masa berehat peminat semua dah sudah kita makan nasi tengah hari semaya sudah duk menyengeng duk menyungur lah. Di masa ni boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa 24 je di pada gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Tetapi pukul 1 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu dan masa ni gapak dengan khabar berita. Alhamdulillah ini mari dengan udara pecah panah molek tepat peminat duk dengar masa lo ni lagu mana ratik. Suara cik kedok udara lagu mana boleh kita kosi ataupun takat talian boleh nombor tu 073-203-583 tu masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungan yang kedua di pada rongi patana kita.

jaga. Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada Rongai Patana kita masa ni. Dengan masa yang di masa lewat ada silap salah mana, saya minta maaf di Rongai Ningatik. Lepas tu, klik berjumpa pula pada hari esok masa tu lah, pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Taseng Radio Sarta Jalan bahasa Melayu tepat teh 24 jam masa ni. Saya Dina Fayyilai Jelek, minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Radio Thailand Dala FM 95 MHz. Pengisytihari Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala. Okey.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: Radio untuk Anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.
1: Good

cina. Sama-sama kita ikuti Ruang Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruang Pedoman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada dekat-dekat peminat pendengar kita semualah, tak kira di mana saja. Pada petening dah ucap selamat petang pada peminat pendengar kita untuk hari ini tu hari Selasa. Hari Selasa tanggal 9 bulan ni ataupun bulan Mitunayon 2599. Hari ini tu bersama dengan 22 Zulhijjah. Bersama 22 Zulhijjah. Manakalanya untuk hari ini waktu solat maghribnya pada jam pukul 33 minit dan juga waktu isya pukul 7.47 minit gitulah. Waktu solat di wilayah Jala tu jam serupa lagilah dengan kemarin hari tu. Untuk petaning ruangnya pedoman hidup, kita berjumpa pula. Dan juga ruangnya pedoman hidup ni kita boleh berjumpa setiap petang lah. Tak kira hari mana-mana, tak kira duduk di mana, kita boleh berjumpa sini pada jam pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai jam 5 petang. Di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitulah untuk maklumat ataupun beberapa berita lah untuk kita nak mari berkongsi, nak mari sapa, nak mari menyebar kepada dekat-dekat peminat kita. Boleh dengar berita yang benar, boleh dengar berita yang sungguh ataupun berita polisi kerajaan, berita baca sampan ataupun berita apa-apa saja hak siapa-siapa nak tahu, siapa-siapa nak tanya ataupun siapa-siapa hak duk sungsai, boleh kita telefon mari 0732-203-583. Gitulah untuk petaning petang Selasa pada jam sekarang ni pukul 4:20 minit lebih kurang. Itulah sekarang ni tu setengah-tengah tu sudah kerja lah, baru duk atas kereta, baru-baru duk nak kelik ataupun setengah tu baru nak gimbek anak di sekolah ataupun baru sudah beli nak kelik ke rumah. Tak kira lah ke mana saja untuk kita berjalan dengan selamat, jangan lupa kita hati-hati unik-unik jalan raya ataupun kod macam racun. Gitulah untuk kita berjalan dengan selamat, jangan duduk-duduk bawa derah. Jangan duduk langar lah unik-unik jalan raya apa saja tu. Dah juga kau-kau duduk bawa, kau-kau beringat. Lebih-lebih lagi tempat-tempat kereta mutu banyak ataupun tempat-tempat kampung yang apa orang panggil ada hujan gitu, jalan nak licin. Gitulah untuk kita jalan dengan selamat, tak kira nak gimana saja kita kena turut aturan-aturan apa saja tu. Untuk training dah, siapa-siapa ada lagu gapo nak dengar ataupun nak tanya gapo, bolehlah kita telefon mari pada 0732-203-583. Dan juga petaning dalam ruang pedoman hidup, jangan lupa kita boleh berjumpa di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala hingga sampai jam 5 petang lah, 1 jam lebih kurang nak mari berkongsi ataupun nak mari menyapa hak-hak apa saja. Gitulah untuk sekarang tu kita rehat dululah seketika, patut kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk kita nak mari berkongsi, nak mari berkecek gapo saja tu, bolehlah kita ikuti dalam pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup.

0: Mak adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Partisi 011-173-2999 atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Sekarang je pukul 4:39 minit gitulah untuk ruangan pedoman hidup. Kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua dalam ruangan pedoman hidup. Gitulah ucap selamat petang sekali lagi kepada peminat pendengar kita yang mana sudah baru mari, sudah baru sapa ataupun gitulah untuk hari ini dah dalam ruangan pedoman hidup. Katanya kita boleh berjumpa lah setiap hari, setiap petang pada jepak pukul 4 lebih kurang hingga sampai je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz Sawato Jala. Dan juga petaning bulah yang apa ambil tugas untuk nak kosi, nak bicara kepada dekakak peminat pendengar kita. Tak kira lah nak kecek ha-ha orang cacak ataupun ha-ha. Berita apa saja tak kira, berita polisi kerajaan, berita apa yang berlaku di tempat teh ataupun berita apa saja yang beri faedah kepada peminat pendengar kita. Tak kira lah di mana saja kita nak main berkosi, nak main bergoyak sini. Gitu dalam ruangan pedoman hidup, petaning dah ada beberapa hal untuk nak main berkosi, nak main bersapa, iaitu pihak kerajaan yang mana kita sudah tahu katanya sekarang itu ada program ataupun ada kerongkan Thai Cuai Thai Plus. Katanya kerajaan itu baik with setengah, kita bayar setengah untuk nak beli barang. Tak kira lah barang dapur, apa saja kedai yang masuk. Apa yang kedah hok kau ruam tu. Dan juga update ataupun maklumat yang baru katanya pihak kerajaan ning dia nak tambah jalan ataupun apa panggil congtang kita jadinya kita boleh beli melalui aplikasi online ataupun platform delivery. Tu hok rider tu katanya duk sang lineman, katanya duk sang Grab tu. Sekarang tu dia beri maklumat katanya nak buka we boleh beli ataupun boleh cai sit melalui platform delivery. Tapi nya nak mulai daripada tanggal 15 Mitunayon. Gitu. Suka we fak wahib beli delivery tak nak tu baik kedai mana, tak ada nak tu baik sang dalam application ataupun sang dalam Shopee, sang dalam Lineman gitunya. Untuk maklumatnya peminat katanya pihak kerajaan dah melalui Perdana Menteri lah Anutin Chan Wirakun dah katanya nak dia tu nak apa ke panggil dana untuk program projek ataupun kerongkan Thai Cuai Thai Plus untuk nak apa ke panggil load para melalui kos sara hidup kita tu we apa ke panggil bantu kos sara hidup kita hok duk kena beli bayar penuh, hok duk kena beli bayar mahal gitulah. Bahawa ada program ataupun ada projek kerongkan Thai Cuai Thai Plus ni katanya boleh bantulah, boleh bantu eh untuk kos sara hidup kita sehari-hari ni nak beli ya dia kata kerajaan tu tu baik 90% kita tu ya dia kata bayar 40% ataupun 40%. Katanya kalau kita beli 100 kok pihak kerajaan tu baiknya 90 kok kita bayar 40 kok. Gitu dek kakak. Dan juga maklumat update lasut ataupun update baru ni dek kakak peminat katanya dia nak tambah jalan ataupun nak tambah congtang untuk kita boleh cai sit ataupun boleh belilah melalui delivery iaitu nak mula-mula ya pak aplikasi ataupun pak platform iaitu Shopee Food,

Ayun, tapinya bukan atau kita nak pakai masa mana pun boleh, dia nak ada masa ataupun ada jen dia lah, iaitu sejak daripada jen pukul 9 pagi hingga sampai pukul 9 malam. Tiap-tiap hari lah boleh pakai. Tetapinya lepas pada pukul 9 malam sampai pukul 9 pagi tu, kita tak boleh pakai lah dalam masa tu. Kita mula pakai boleh pukul 9 pagi hingga sampai pukul 9 malam melalui platform Shopee Food, Lineman, Grab Food dan juga Robin Hood. Dah kedai-kedai hok kau ruam tu bolehlah kita beli. Tambah jalan. Gitulah untuk apa orang panggil maklumatnya, katanya bolehlah kita beli melalui platform Facebook Pia hok ada sit. Thai Choi Thai Plus, jangan lupa. Sebut Thai Choi Thai Plus dan mau tanya pahok bak prasyarat bak mana, lagu mana, bak prasyarat siapa-siapa hok ada dah, siapa-siapa hok duk boleh pakai. Kalau tak yin yan sit lagi, jangan lupa kita gi yin yan sit gate melalui aplikasi Pau Tang pun boleh, aplikasi Pau Tang Rat pun boleh, melalui website pun boleh, dan juga tu ATM pun boleh, dan juga tanakan pun boleh, ataupun bank dah, bank Krung Thai, bank Om Sin, bank Thokos, iBank, dan tanakan Islam, dan juga satu jalan lagi bank Thokos Cak Lima tu. Dan juga melalui apa orang panggil, melalui tu ATM ni boleh tu hok bank Krung Thai saja ya. Gitulah untuk siapa-siapa hok tak jin yan sit lagi, jangan lupa sebabnya ada masa wi jin yan sit sehingga tanggal 21 Mitunayon. Gitu, siapa-siapa hok tak geti wak, tak ada telefon, tanya anak, tanya ke tepi rumah, tanya waris, katanya wak lagu mana. Tu dah juga minta tolong dia wak wi, boleh minta tolong anak wak wi serta wi jin yan sit wi serta. Gitulah untuk maklumat polisi kerajaan lah, lebih-lebih lagi apa dia panggil hak sakut dengan kos sara hidup ataupun kar krong cip lah. Untuk sekarang ni tu je pukul 4:46 minit, kita rehat dululah seketika, lepas tu klik mari pula untuk pusingi tu rakit dalam ruangnya Pedoman Hidup.

pesan. Sekarang ni je pukul 4:54 minit gitulah untuk ruangnya pedoman hidup sekarang itu pusingnya terakhir lah untuk ruangnya pedoman hidup. Jangan lupa lah kita boleh jumpa setiap petang pada je pukul 4 lebih kurang hingga siapa pukul 5 petang di Gomek FM 95 MHz Wata Jala. Dan juga petang ni ada siapa-siapa yang duduk berjalan-jalan ataupun tengah duduk jalan nak gimana saja, minta kita tu berjalan dengan selamat. Dan juga siapa-siapa yang duduk kerja tu beri semangat kepada dekat-dekat peminat semua. Dah jangan lupa jaga kesihatan katil lah. Jangan lupa jaga kesihatan, tidur-tidur berehat we cukup, makan-makan benda yang paedah. Tu jangan lupa senemeh katil lah ataupun akan melangkai. Tu patut air saja tu, makan we banyak sikit. Jangan duduk makan kafe, jangan duduk makan air manis we banyak. Air geh-geh tu slow berhenti katil untuk kesihatan kita. Dan juga pertanding dah minta undur diri dululah busalah silap, minta maaf belaka. Jangan lupa kita jumpa pula esok hari pada jam yang sama di Gelombang FM 95 MHz Wata Jala. Hari ini tu minta undur diri dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

rahmah innaka antal wahhab subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala syaikhul muallif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatina fid darain amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma rzuqna taqwallah amin. Anda tak ni? Masya-Allah. Masya-Allah. Tirulah dia. Masya Allah, bagai yang dikanaki, tirulah. Apa yang dia ada kaya? Orang berakal ni, dia sungguh mengaji ugamu, lepas tu beramal dengan apa hukum-hukum yang dia tahu. Itu. Kena tiru ni apa tu? Tiru orang yang berakhir mengaji agamu, dan ia wa'amah dengan hukum agama. Datuk ni kata, tirulah. Mana ikut tirulah. Jatuh molek. Jadi, kalau kita tiru orang molek, boleh molek. Tiru orang jahat, boleh jahat. Kalau itu kita jangan tiru orang jahat. Kena tiru orang molek. Habis itu. Lalu dia kata, saudara-saudaraku, yakni saudara seugamu. Dok wayak banyak kali dah buku saudara ni. Saudara seugamu, satu. Saudara-saudara sedaging, dua. Saudara sama-sama mengajar, tiga. Saudara sama-sama mengaji, apa? Saudara sama-sama manusia. Semua tu kena buat baik laku tu. Orang panggil satu ibadat pula. Dia dua tugas kita hari-hari ni, dua tugas besar-besar dalam satu ayat mari ayat kita. Duribat alaihi muzdillatu aynama tukifu illa bihablin minallah. Itu hubungnya kita dengan Allah. Semaya kita kosong, baca Quran kita betul, zikir kita betul. Amalan hak peribadi itu panggil kita hubungnya dengan Allah. Malah kita zikir banyak mana, baca Quran banyak mana dalam hariyah. Semaya jemaah kita buat baik banyak mana. Dia panggil kita hubungi dengan Allah. Satu jenis ibadat. Yang kedua tak cukup. Kalau hak tu saja. Wahablim minan nas. Hubung dengan manusia. Ini jadi ibadat juga. Hubung sama-sama manusia ni. Satu jenis ibadat. Kita hubung dengan isteri kita, hubung dengan anak kita, hubung dengan cucu kita, dengan jiran kita, dan dengan manusia yang ada keliling. Panggil jenis ibadat juga. Betullah. Kepedaya orang Melayu ni, banyak yang buat hubungnya dengan manusia tu. Tengah pada, buat peduli. Itu hubungnya manusia tu. Peduli menikah. Duri jawi, duri maketan. Tak cukup lagi. Buat molok. Buat apa-apa tu. Kalau tu hubungi sama manusia yang panggil. Dia memang nak kerak webi kau tu. Jangan kerak lah kau molek. Mengaji kau tambah. Bukan mengaji nak wibu kan. Saudara-saudaraku yang sebelum berhadap pada dua perkara itu. Mana dua perkara itu? Hari temu dah. Ngaji agama Islam. Lepas tu beramal dengan hukum apa yang kita dapat dalam ngaji. Terpanggil dua kali.
sebelum kita berhadap pada dua perkara itu, tetap puas hati kita. Sebelum kita berhadap dua perkara tu tetap puas hati kita. Kemudian hari pada kampung tempat dan rumah tangga yang sejati itu. Mana kampung tempat rumah tangga yang sejati? Surga. Tu lagi tak ni tak jaruk tu. Jadi kampung tempat rumah yang sejati ialah surga. Karena tok kita asalnya di situ. Nak kelik kapun tok kita kelik ulak lah. Hak sejatinya ialah kapun tepat hak serga. Ada pun kita duduk di hari ni, ni yang panggil kapun tepat samutara. Rumah samutara. Samutara rumah. Kalau sehat pun, sehat samutara. Kalau jangok samutara. Kok sejatinya tak serga. Hidup dalam serga, hidup sejati. Sehat dalam serga, sehat sejati. Muda dalam serga, muda sejati. Jangok dalam serga, jangok kok sejati. Seni dalam serga, seni kok sejati. Kodonya semua sama taruh belaka. Habis tu jangan kita buat sudah kan. Ni nampak sudah. Rumah molek, kereta molek, makan ni cukup juga. Rasa seni. Tak pergi sejik dah. Dia gamak tempat sudah. Tak itu kan. Lupa boleh sejik. Buat berjuta-juta sejik. Ya kadang-kadang kita orang tak faham banyak lagi kan. Gino tak je sejik weh, sejik molek juga ni mah. Kata kau tak ada faham mana dengan tu Imin. Dia mau kena ngaji banyak lagi kali tu. Sejik yang tu Imin. Lahir dengan tu Imin sudah, jangan kain dengan sejik. Sejik rumah Tuhan. Tapi lahir dengan tu Imin pun tak kena tu. Lahir buat apa dengan orangnya? Tak ada. Dalam satu hadis Nabi ni, Nabi lahir ada pak. Nabi suruh soy. Semua tak ada tu. Mana Nabi lahir pak? Hadis ni banyak berairah. Dalam hadis ni, hak Nabi lahir pak. Yang ini buat tu. Kalau Nabi suruh, sahaja. Tak ada. Mana Nabi lagi? Satu. La tabawadu. Yang ini bukan marah orang. Kena patah marah ni. Yang ini marah bini, yang ini marah ke anak, yang ini marah cucu, yang ini marah jiran, yang ini marah makmum, yang ini marah tu imej, yang ini marah. Nabi lagi. Sebab apa yang ini marah? Karena marah ni wasilah setan. Innal ghadaba minasyaitan. Marah ni wasilah daripada setan. Nabi lagi tak boleh kita marah. So, Nabi lagi. Yang kedua Nabi lagi. Wala tahasadu. Yang ini mendeki. Yang ini tak puas hatimu, tak puas hatiku. Nabi lagi kata ni. Tak puas hatimu, tak puas hati itu panggil deki. Jadi nak lebih aku tak puas hati. Aku nak jadi katik. Jadi tak puas aku tak puas hati. Aku nak jadi katik. Aku kita ke jadi. Wesley juga ke. Jangan tak puas hati sama kita. Gue tu biar tu Nabi lagi. Dua. Yang tiga. Wala tada baru. Jangan paling belakang, paling belakang aku.
Kena bui hadap apa ya? Bui salah. Jangan belakangmu, belakangku. Nabi tak bui. Nabi ni mana kalau orang tegur dia, dia bukan paling muka itu dah. Dia kena paling tak apa ya salah. Akhlak Nabi. Nabi bui salah bukan bui piyah-piyah itu dah. Bui tak apa. Orang tak harap, dia tak harap dulu. Nabi bui salah, dia tak harap dulu. Orang harap dulu. Banyak kalau kita ngaji sunnah. Berapa dah Nabi lagi? 3. Ia ke apa yang Nabi lagi? Wala taqadu'um. Jangan putus lagi. Jangan berlahi. Jangan berbalah. Jangan putus dek wadai. Jangan putus sama Islam. Jangan. Putus sama Islam ni maksud ada dosa besar. Berapa nak? Apa? Pak Nabi lagi, kalau Nabi suruh ada surah hujung. Mana?

hari-hari sebagai menjadi hamba Allah dan bersedara belaka. Itu Nabi lagi. Nabi lagi pak, Nabi suruh satu. Maka Nabi suruh satu tu amalan sebab bagi masuk syurga. Nabi suruh kita jadi hamba Allah, adik-beradik belaka. Masa ni doyak kan? Adik-beradik sama Islam, adik-beradik sama jadi tu imam. Adik-beradik saudara, adik-beradik sama-sama manusia. Semua tu kena buat baik. Innamal mu'minu ikhwatum. Fa'asrihu baina akhawaikum. Orang Islam sama Islam tu adik-beradik belaka, kena buat baik. Allah pun suruh kita buat baik, Nabi pun suruh kita buat baik. Maka buat baik ni lah ada rahmat. Maka rahmat ni lah sebab bagi masuk yang syurga. Ni kita nak ngaji bab syurga ni. Jadi dalam hadis tu pak Nabi lagi satu Nabi suruh. Wa kunu ibadallah ikhwanan. Bagi ngapai amal. Anak mujadilah semua ni hamba Allah. Lepas tu jadi adik-beradik semua. Tu kapus jati. Ada pun tempat-tempat yang kita lalu dulu daripada itu. Maka lepas ke belakang semua. Hodonio ni. Tidak sesat. Dan tidak sungguh. Dekat-dekat. Tidak sungguh. Tidak sesat. Sedikit pun. Tetap perih di dunia. Mari bodoh. Tak kira. Tetap perih di dunia. Mana kalau kita boleh dimasuk serga kampung sejati, rumah sejati. Tak ada ingat dah dunia. Walau kita dulu perih. Apa lagi? Hanya. Hak dok kita ingatnya. Hak lagi sampai ke akhirat ni. Sesat di atas tidak berimin. Itu. Sesat di atas tidak berimin. Nasibah dengan siapa dia? Nasibah dengan kapi-kapi. Jadi kalau kita tengok. Bak sesat pula. Dia ada dua dengan secara umum. Kalau kita sesat di dunia. Ada manfaat. Boleh kita buk ambil gelik. Ada pun sesat di akhirat. Tak jadi manfaat. Bahkan kau teruk. Lepas tu. Mana kalau kita semua ni pergi di akhirat. Tuhan kisah di dunia ni. Orang yang sesat ada dua. Orang yang sesat dia ada dua. Yang pertama, orang yang sesat, sungguh-sungguh sesat. Nak sembah dengan orang kafir, orang ni sesat, sengoti-sengoti. Banyak ayat-ayat Quran, dok royak, Tuhan dok hikayat orang-orang kafir, orang-orang munafik. Minta nak kelik dunia banyak. Tengok banyak baca sejarah. Tengok baca sejarah, baca ayat sejarah hari Jumaat ni kan. Khabar dia. Tu doa-doa orang kafir tu dak minta nak kelik ke dunia sesalah tak beriman. Ya sesalah tak beriman.

Tengok oleh puak-puak mujrimi negara, puak dosa. Anak situ puak kafir lah. Rabbana ya Allah, absarna kami nampak dah. Wasami'na kami dengar dah ya Allah. Farji'na hatta klik. Ha, sebentar pun. Nama apa? Nak mensalih anak wa maha salat. Cabutkan itu hal takwil. Saya minta. Nah, engkau tu hal ayat lain kata. Zuku azabanna dilladhi kuntum bihi tukadzibu. Kamu rasa tengoklah. Dengan apa barang kamu datang dunia tu, pakai faham sangat. Ah, we wayak kok ni, kok tu, we wayak kok tu, kok ni lagi. Banyak sekali ayat Quran. Dalam surah tu Munafik yang bunyi gini. Tuhan kata, hendak nafkahlah kamu sebelum mati mari cari kamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum qabla an ya'tiya ahadakumul maut. Mubuilah. Bagi hak tu hari rezeki kamu, munafkah belanja dia. Ah, sebelum munafkah mati. Lepas tu hunjuk ayat tu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hatta mari ku dunia ni sikit. Qarib tu masa sebentar. Nak apa? Fa asaddaqa wa akum minasalih. Aku nak sedekah habis harta benda aku. Aku nak jadi orang jenis kali. Tak mau klik rumah duduk sejik. Tu hari tak? Tawi juga. Walan yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'man. Ah, itu kita belum lagi sampai situ eh. Nyamu duk nyamu lagi ni. Ah, tapi duk lurus semua ni orang mengaji pun ni. Tak itu kan? Nak khabar tu eh. Tak itu kan? Ah, uyeh demo ni. Ah, ada. Begitu Nabi kata, apa ni? Kafa bil mauti wa idan. Cukuplah dengan mati tu jadi pengajar yang besar. Apa? Persedia amal lah kita ni. Begitu Nabi zairah kubur, suruh ingat mati. Zairah kubur, ingat ke akhirat. Zairah kubur, supaya tupur dengan dunia. Nyemari gerak pulak situ. Tak boleh tak ada kubur. Jadi kubur riu. Ada penyakit banyak. Yang nak pergi serga ni Allah. Duri lagi. Lubai lagi. Jalan nak pergi serga. Jam kakak-kakak letak demo. Tak itu kan? Kalau jalan nak pergi dengan aku ni. Tak ada siapa dia kata gini. Ada rebun pun rebuh juga. Ada jual pun jual. Tak ada siapa dia kata gini. Soh ke tak soh, tak ada kira tu. Tak itu ke? Bida'ah ke tak bida'ah, pakat dia. Ini satu penyakit tu lagi. Tuhan uji kita di akhir zaman. Nasbah dengan kafir-kafir. Dia panggil sesat juga. Tak bimbing. Dan tidak beramal. Ini nasbah dengan kita orang Islam. Dan tidak beramal. Dan tidak membanyak nyonya amal. Nasbah dengan orang berimej sebuah kita ni. Jadi, pergi di akhirat, dua macam je orang sesat. Tak ada banyak kali. Satu, orang kafir sesat di atas tak berimej. Orang Islam berimej dah sesat tak banyak amal. Dua tu ya. Kali itu belum sampai situ lagi kita kena pakat banyak koda-koda kita. Tak itu kan? Zikir ni banyak mana tu imej semalam-malam. Tak boleh kira 500. Boleh dia? Senangnya ni. Ada seorang. Dia tak boleh baca zikir beribu-ribu semalam ni. Selawat beribu-ribu. Pahaya tu molek ke tak? Tu molek ya. Tapi kita tak boleh buat sebab dia tu. Ribu-ribu tu. Dia ajar budak ni. Lepas mayat, 100. 5 waktu boleh 500. Lepas tu, hak khusus tu, ha. Zikir.
Tu hak kita buat budak. Jemaah nak ada sekali jemaah 100. Jangan siapa dia tubik. Mereka ada uzur benar. Kena berzikir 100. Wirid tekas. Lepas tu, baca wirid ada. Jangan tinggal juga. Dalam 10 minit. Itu hubak besar. Lepas pada gangguan setan dan untuk kesehatan kita hidup dia panggil. Roti kita bagi dah lagu ni wei. Lama gaik surat-surat ni lah. Tetapi tidak beramal dan tidak membanyakkannya. Yesah itu sesang kata tak berzikir wei banyak mudah berzikir ni. Tak tersebah wei banyak mudah. Lagi sesah sana lagi buat apa lagi? Hanya bergaduh. Sebab apa boleh tak amal banyak tu? Tak berzikir banyak sebab ke apa tu? Hanya bergaduh dengan perkara-perkara yang harga murah. Ya sedap Datuk ni. Ya betul-betul. Kena tak ada buat amal banyak tu. Kerana kita tak bergaduh dengan harga murah. Harga murah siapa tengok mana? Atau dengan perkara yang tak laku di akhirat. Kita buat hak benda hak tak laku di akhirat. Di kedatang itu saja. Nyata di kedatang. Tak itu. Tak tahu kata dia baca apa. Baca orang tak baris. Kalau ada peminat kedatang ini kena beki. Jangan lama. Kita jangan makan lama. Siapa dia berpagi-pagi di kedai. Baik kedatang, baik kedai nasi kabu. Lama kelip. Panggil sako yipapo. Sebut di dalam hadis jaharul maut. Sapo-sapo dia berpagi-pagi kedah, tak pagi dia. Patu kelik akhir. Orang kerja sako yipapo. Nak wira ke murah lagu mana? Gim senjik di pagi-pagi, lambat kelik. Dia dia. Ya lawih ada. Tak itu ya. Nabi kata dah. Khairul bika masa haji duha. Semolek-molek tempat kita duduk sejik. Ini tempat kita duduk. Lepas tu Nabi oyak pula benda jahat. Wasyarul bika aswakuha. Sejahat-jahat tempat duduk. Kedah-kedah. Hari itu kita jangan pergi lama. Sudah beli, klik. Sudah makan, klik. Tak kena wirik banyak. Tak itu ya. Tepat wirik di sejik. Nah, ni dipakai baca wirik juga Allah. Kalau lepas tahan ni balai curi, wirik kena balai curi. Kena-kena? Lepas tu tuai kedang ni. Dua kedai tengok lagi ni. Habis tu kita nak buat kedai, nak belajar. Tak belajar dia lah. Kena ada ajar ni. Bunyi dia mau kecil tak molek. Ingat weh. Jangan ngopak kedai kawan ni. Kecil-kecil molek lah. Tu tua kedai kena lari. Tak kita ni. Lama tak jual kedai kopi. Ya bukan tak boleh. Tapi balik kita kena beri ajaran. Mulai kalau orang buat kedai kopi kena buat cara dia. Adaan. Tulis dia adak kedai kopi. Ni bagi orang nak masuk kedai kopi. Nak masuk kedai kopi saya. 1, 2, 3, 5. 1. Jangan hidup lama. Sudah makan klik. Tak kena. Tuai kendang tu tak faham tu. Kalau tak tulis nak kau jatuh hak lewe.
agama. Bo kalau dia tulis dah ni, bo demo dah lama. Tengok dah. Tulis kita kuat runia hoksa. Satu, di kendal saya ni boleh mari makan yang hidup lama. Selepas makan balik. Yang kedua, kendal kawan ni boleh mari tapi jangan kita pergi.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Nah, itu ya. Yang ketiga, dah kahwin ni tak boleh nak buta, kena bayar selalu. Yang ke apa, hok mari kendara kita ni, hok lepas mari subuh ni masjid. Hok tak mari sejik, yang mari. Tulis ni molek. Ada sahaya dia lah. Ada sahaya. Mulaiknya dia lagi. Tak lagi dia lah. Dia lagi ni ada tiga. Mera'a minkum mungkaran faliwayib biadih. Mung tengok benda ku mukare dalam kedamu, mung kena ubah dengan tangimu. Pegang tangi, jangi wak ben. Atau tubik. Alewek lagi ni. Kalau tak kuasa dengan tangi, koyak. Makai lah, tapi jangan ngupak kita kawal. Takut berasa pak kawal. Yang kita dengan kerangi pun tak agak, dengan lidah pun tak agak. Hati. Beci ke hati dalam itu. Tapi Nabi kata, tegur dengan hati ini, wazalika ada apulimin, orang tua ahimin. Tapi tak apa dah, tak ada suara dia. Panggil tegur dengan hati. Jadi jangan kita buat benda hak gemuruh, hak tak laku akhirat. Tawa pun dengan le putih. Cuba tengok kita Datuk ni. Ni Melayu saya ni. Lama dia mau baca tak kenal dia lah. Ling pung te. Dengan le pote. Tahu mana le pote? Terpesir dia. Dengan tak tahu ke mana halo. Atau panggil le pote. Enak pergi mana dia mau ni? Tak tahu. Ikut kaki kau eh. Itu panggil lewote. Orang ni tak boleh kosah mayan. Tak boleh jamak mayan. Orang lewote. Masa pandangan tu pun. Orang lewote ni tak sah semaya jamak, tak sah semaya kosah. Habis dah boleh keluar dakwah. Tak boleh nak jamak nak kosah. Emang kuan mana ni? Ikut amiah tagi. Spokeri dah. Nak tagi mana tak? Tapi lepote hok mulai. Hok ni lepote tak tahu ke mana, tak tahu pergi ke mana nyu. Ingat oleh ni. Tak tahu kena isuk tu. Tahu dengan lepote dia sesat tu. Dengan lepote dengan tak tahu ke mana halo. Dan tidak mendengar dan perhati perkataan yang mengajak agamu. Ni. Ini dia lah juga ni. Jadi kita duduk hari-hari ni, kita jangan buat hok tak laku akhirat. Kena buat ambil di pagi sampai gelap hok laku di akhirat. Mana? semaya hok laku di akhirat, zikir hok laku di akhirat, kerja buat kita tu niat-niat molek laku akhirat belaka. Menego dengan niat yang molek laku akhirat. Gimotong dengan niat yang molek laku di akhirat. Segala kerja buat tu di atas niat yang molek. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawwa. Itu kena pandai tu. Sampai tu punya nak nikah eh. Kita tanya anak tu kena so-so. Tak ada jawab lagi betul dengan hak kita nak. Nak menikah apa dia mahu ni? Tak ada orang nak ajak tak gue. Aku mana? Tak tahu itu. kena ada makasih tu kita. Tak apa nak ajak. Satu, menikah ni nak pergi boleh pala. Kena niat. Kena turut kata Allah. Fankihu ma tabalakum minan nisa engak ke. Yang kedua, mu nak nikah ni kerana ikut itibak sunnah Nabi. Nikah husun nanti engak ke. Asal siapa lima tu ayat dia. Faham dah? Supaya dalam nikah kita tu boleh pahala. Kalau nampak orang nikah, kita nikah. Tapi makasih niat kita tak ada ke mana-mana saja. Dia panggil wakpok turut. Banyak lagi kena beki ni. Habis itu eh. Dan tidak mendengar. Tanda itu sekali lagi. Dan tidak mendengar. Dan perhati kata ayam mengajar. Sekali lagi. Sekali lagi lebih. Habis ini kita nak ambil kitab. Pula ni. Kita tak yadeh juga apa. Kita dengar kecek tak yadeh ni. Sedap juga. Tak itu kan. Supaya mudah faham. Mudah reti. Lepas tu kita ni. Dah habis ni. Hak ngaji dah ni. Kena klik dia membaca di masjid pula. Wui orang khabar. Tak itu kan. Kita hak mudah-mudah ni baca ni. Wui dia mau klik baca pula. Wui terbuka hati orang dengar dia. Ambil masa sikit apa dah. Saya rasa kan, habis ini kita buah kitab sana juga. Tapi nama juga lah. Nama tazkirah. Ini ta'limul awlak. Sekali lagi, tazkirah. Kerana setengah daripada dia besar, pada anak murid dia, kelip mengajar rumah, menjangi tinggal kitab-kitab dia ni. Itu besar tak ya kita. Terpaduk itu. Dan tidak mendengar dan perhati. Jadi kita sang mari hak tu lah. Dah itu ya. Tazkirah. Teringat kecek tak jadi sara mana ya wafat 20 tahun dah. Dah itu ya. Dah lah hak nuklolo ya banyak lagi. Sakit lagi tak lah. Ni luar usaha ni. Ya buat dubik ni luar usah. Budak ni jadi lepot. Kalau lah ni dia panggil werung. Tapi Indonesia guna pula tu. Dan menteri dia guna lepot.

ke tiga perkara. Dalam tiga perkara tu, pertama kita belajar dah, yang kedua kita belajar dah, yang ketiga habislah. Dan ketiga daripada ketiga sebab bagi ilmu yang baru ni, segala pacak anra yang limu. Bila we know pacak anra yang limu mana weh pacak anra yang limu ni? Mana kata pacak anra yang limu ni? tapi pacak anra yang limu yang sejahtera, bahasa kita yang selamat, yang tidak ada jadi cacat. Pacak anra yang limu ni hak tak ada jadi cacat, hak tak ada jadi cedera. Jadi sebab bagi ilmu kita. Mana weh? Iaitu pacak anra yang limu. Ya selamat, ya secara hak tak ada cedera, ya tak punah lah. Palehak. Palehak ni ada satu kekuatan, satu sifat yang Tuhan rubuh di patak mata kita. Sifat lah panggil. Sifat palehak hak kita. Ada? Ada honing lah kita dapat ilmu dengan kita melihat. Lain dia. Melihat menunjuk kata sifat hak ada di dapat tak mata kita hak Tuhan buat. Tapi hak kita ni arak. Ada pelihat ni lah boleh kita melihat. Melihat ke apa? Segala bagai warna. Kalau hak warna ni hatta ke mata. Hijau melihat, hijau melihat, merah, putih, kuning, penatnya. Kok segala warna semua ni bui kepada melihat. Lain pada melihat, lain pada warna tak nampak lah. Angin, ada angin. Tapi boleh kita nampak ke tak dengan pelihat? Tak. Tuan bagi kena molek. Itu ya we klien pula. We anggota lain. Ada tak apa itu? Buku melihat ni deh. Tuan we tak sama. Kepada manusia ni, melihat ni, satu, nak boleh kita tengok tu, yang ni apa? Yang ni jauh. Yang kedua, yang ni terlindung. Yang ketiga, kena ada cahaya ni. Cahaya tengah hari ni. Kira. Ni hak tu hawi manusia. Tapi, hak tu hawi kemenata, hebat pada manusia lagi. Tengok kucing. Dia buat kita becek tak jalan. Itu tikus, anjing, musel. Dia berjalan malam ni. Kita becek ada ni. Hebat tu hawi weh. Tu hawi mata kucing, tu hawi mata anjing, tu hawi mata tikus. Tidak, dia tak boleh ketik. Ano gelap. Musel. Dia ambil halia malam-malam. Tak silap. Ni dia tengok, inilah kuasa itu hanya bui. Tak ada demo tu beli kita pecik, tak ada. Hebat pada kita lagi. Lari derah pula tu. Tak belanggar. Sebab buang mak kucing. Hak kita nak belanggar. Kat itu kan? Allahu Akbar. Dan pendengar. Pendengar ni pun Tuhan bui kepada apa aja? Suara. Lain pada suara tak boleh. Tak boleh nak dengar angin. Tak boleh nak dengar tiar kita. Dengar benda

0: pasa sawo. Nibinggo pasa sawo. Sawo angin. Bukan dengan angin. Dengan angin ditepuk, ditepuk bawah kayu tepi gapo dengan tu. Ibu. Ani dengar ni benda bahasa soro. Sebab kita ada pendengar, boleh mendengar. Tu dapat ilmu dengan dengar. Ha, tengok ni. Hari ni kita dapat ilmu dengan dengar ni. Mau dengar lagu anu. Aku dengar lagu ni ngerti. Tapi tak sama ni. Habis ni tengok sobat-sobat ni. Wapi riwayatin. Wapi riwayatin kan. Sobat ni dengar lah ni. Sobat ni dengar lah ni. Itu dah jadi petikah riwayat tu. Pas Nabi pun bukan baca sekali dia. Tahu ni riwayat ada pun dengan Nabi lagu ni. Orang kata dengan Nabi. Allahu Akbar. Itu mendengar. Kita boleh ilmu dengar kita mendengar. Dengar suara orang mengaji. Dengar suara lagu. Dengar suara balai cegat. Tak itu kan? Dengar suara burung. Reti orang kita ni. Burung yang suara sedap wala ni. Burung yang bawa tak sedap lagu ni. Yang berih lagu ni. Dan pencium. Pencium. Bau sedap. Bau duh. Bau ni. Pencium dia panggil. Kalau kita tengok pecium ni, sakit serumuk lagi dengan kita. Tak ada. Saka kita tak mana cari temu. Betah ya. Hidung serumuk lebih pada kita lagi weh. Kita tak ada bahu, dia bahu dah. Ni jangan-jangan lah. Menatih yang Tuhan buat ni serumuk ada hikmat, ada berbagai-bagai kelebihan dia. Dan perasa. Angin perasa ni. Rasa panas, rasa sejuk. Ni kita duduk lagi ni. Kalau dia mau jauh dengan Bali tu, rasa panas. Kalau duduk dekat Bali ni, rasa sejuk. Perasa dia panggil. Ni benar ada rekod tu. Dapat ilmu tu. Benar ada tu. Dan penjabat. Penjabat ni habis anggota ni. Pejabat ni. Tepuh dengan tangan. Tepuh dengan kaki. Panggil pejabat. Tepuh. Bukan pejabat tempat duduk tu dah. Pejabat ni tepuh. Teguh. Hok ni semua anggota hok ni. Tepuk hok ni berasa panas, tepuk hok tu berasa sejuk. Tak itu kan? Tepuk dengan kaki berasa, tepuk dengan belakang pun berasa. Ni pejabat. Buat ini. Dan pejabat, yang ni semua anggota. Ni semua anggota. Ketik semua tak belakang pun berasa. Tak itu kan? Sepak dengan duri pun rasa. Ya tu mesti pula. Lima tu pelihat, pendengar, pecium, rasa, penjabat. Ambil kedah sini. Tiap-tiap kalau yang dapat dengan pacak alion pacak anugo jalimo ni cerak benda tu ada. Tu kek dah. Ambil kek dah belah-belah. Ni jadi ilmu bagi kita. Tiap-tiap perkara yang kita dapat dengan pacak anugo jalimo cerak benda tu benda mangjuk. Bahasa Melayu panggil benda ada. lain pada kita dapat 25 ni. Kena ke amru aktibari. Cuba tengok. Kita tengok, kita melihat warna. Warna hijau. Hijau benda moju. Karena melihat juga yang kata hijau. Hijau tu benda moju. Kita mendengar suara. Suara ni benda moju. Karena dapat untuk telinga. Dia bahagi. Hak mata atas kepada warna. Kata benda ni ada. Hak telinga atas kepada suara. Kata benda ni ada. Dua dah. Mari ke pecium. Busuk. Bahu sedap. Benda ada juga. Benda maju juga. Busuk. Bahu sedap. Benda maju. Karena dapat dengan pencium. Perasa. Sejuk. Capana. Benda ada juga. Karena dapat dengan perasa penyetuk. Ya kelima, pejabat. Pejabat tadi suruh anggota. Semua tu, hak dapat dengan pacaran negara lima ni, benda maujud dalam Arab panggil. Benda ada. Lain, oleh orang lain pada dapat lima ni, kena ke amru aktibari. Bulat. Bulat tak dapat dengan lima ni. Hijau dapat dengan perihak. Bulat bacaan dengan lima ni tak dapat. Maka bulat ni dia panggil amru aktibari. Dia panggil sifatun subutiyah. Punya panggil. Tak faham hok ning ni. Tak faham kaedah-kaedah ulama tulis ni lah. Dok jadi keliru dan semabur di dalam ilmu akidah ni. Berjangilah. Orang petani ni di kelas kami Mekah ni ilmu dia luar biasa lah. Berlapis-lapis mari dah. Maka orang tamah dia ni sedikit daripada orang mari nak punggah. Orang buat lama-lama dah ni. Ini kita kena pakai pertahan. Dengan apa kita belajar. Jangan beri punah. Jangan beri cedera. Faham? Kata, kalau kita dapat lima ni, benda mojuk. Masing benda mojuk. Dapat dengan pekecat. Sejuk panas. Benda mojuk. Dapat dengan jabat. Suara benda mojuk. Dapat dengan pendengar. Warna hijau, warna putih, warna merah. Benda mojuk dapat dengan pelihak. Jadi bahaya pada ilmu ia baru. Lain pada lima ni. Oleh kena ke amaru aktibariyah. Amaru aktibariyah. Mana amaru aktibariyah ni? Bulat. Kepek. Tinggi. Rendah. Lubeh antara min amru aktibariyah umrun aktibariyah benda kira. Amru
1: Awan Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Setengahnya stesionario wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap selamat malam. Ucap selamat malam. Salam sejahtera kepada adik kakak peminat pendengar kita semua. Tak kira lah di mana saja gitulah untuk malam itu kita jumpa pula dengan ruangan selatan aman damai. Gitulah adik kakak peminat pendengar, tak kira di mana sajalah bolehlah kita masuk kosi, masuk bicara ataupun apalah nak tahu, tanya-tanya masalah ataupun nak dengar lagu ke apa tu, bolehlah kita telefon mari. Dan juga untuk ruangan selatan aman damai ni kita boleh jumpa setiap malam pada je pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai je 8 malam di Gome FM 95 MHz Sawata Jala. Gitulah untuk malam ni tu bu jugalah dapat ambil tugas untuk nak mari berkasi, nak mari menyebar berita kepada adik kakak peminat pendengar kita semua. Tak kira duduk di mana saja dah, tak kira duduk buat kerja gapo ataupun duduk atas kereta. Gitulah untuk malam ni tu kita selamat, ucap selamat walafiat belaka. Gitu malam.

stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Aha, klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan gitulah untuk kita beringat. Dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Awas hanyalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaka.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khoai kwam santi suk, kwam jamreun, kwam berkat, kwam preser, kwam suk, so seo teruk kho khai suk. Senang linang, sene line. Happy, happy, happy. Jom mi dia tanpa fang ti korup rak tuk tan dia kau dematis dia. Jumpa ayo pas tiak male. Dalai ruang ni pasah kong rau. Bahasa kita. Kap ayo pa o bojo ya lah. Bahasa kita dengan ayo pa o bojo ya lah. Setiap male. Tuk kun, tuk kun, tuk kun. Sikit, sikit semale. Kulanit, kulanit, kulanit. Sikit, sikit. Kulanit, kulanit. Semale sikit, semale sikit. Ke ni malay. Nik ni sikit. Nik, nik. Sikit. Noi pun sikit. Nik noi. Ha, sikit juga. Nik noi. Nik noi. Nak kata nik noi na. Mi nik noi. Ku mingin je mai. Mi nik noi. Ada sikit lah. Kata saya kata gitu. Tak mai pun jangan. Mi noi kap. Ku mingin noi. Amo ada duit sikit. Lian luk lai kon. Pera nak banyak. Dai tun cak obaca. Boleh modah di obaca. Tun. Tun ni modah. Tun kan siksa. Modah. Pelajar ke? Modah belajar. Kan siksa modah belajar. Lek-lek noi-noi, sikit sebanyak. Lek-lek noi-noi. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Halo-halo. Modah sikit-sikit. Chan pratom, chan anuban ke pratom. Anuban. Dengar pratom. Songpan bat. 2000 ke. To, topi. Setahun. Topi kan siksa. Setahun lah deh. 2000 baht. Matium. Tonton. Matium, matium. Matium tonton ni. Ke mo, mo sam. Mo tiga deh. Panggil matium tonton. Mo tiga. Ngaji sekat mo tiga, mo ni, mo sam, mo sam tu. 4000 kau. 4000 baht. Mo play. Mo play. Matium akhir. Mo si, mo ha, mo hok. Hari ini, 6,000 baht dari buku. Ini tun-tun awaca, moda awaca. Dekat, ini kira awaca ni neng. Awaca sikit deh. Wani rau kun, dui kamwa kam to tau. To, to kugo, to tau. Ko, to kugo, tau, tau, tau. Kugo, kugo, kugo. Tao, tao, tao, tao, nan mi si ka, kugo.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Muslimin muslimat, mukminin mukminat, adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sekali lagi Allah Taala bagi peluang kepada kita dan kita dapat mengerjakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh inilah yang akan menjadi bekalan kita, yang menjadi persiapan kita untuk kita nak hidup di hari akhirat esok. Wal baqiyatus solihat. Hak boleh duduk sekali dengan kita, hak boleh pergi sekali dengan kita di hari akhirat esok ialah amal baik kita, amal kebajikan kita. Dan oleh itu munasabah Tuhan bagi peluang lagi kepada kita hari ini, kita sama-sama berazam, pakat ingat, pakat niat, kata umur kita ada sikit lagi. Nah, umur kita ni ada sikit lagi lah. Dah ada tak banyak dah. Maka di penghujung umur kita ni, kita nak buat baik, nak buat kebajikan, nak buat amalan-amalan hak soleh. Tak boleh jamin kita selamat dunia dan akhirat, insyaAllah. Adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita nak dengar hikayat. Nah, cerita. Hikayat dan cerita ni ambil daripada seorang alim lah. Seorang alim. Dan semoga seorang alim dia nasihat, dia cerita kepada kita, jadi boleh manfaat kepada kita, boleh kita bakal mikir. Dah, kita mari tengok kitab sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra. وهي أن حاتم الأصم كان من أصحاب شقيق البلخي رحمة الله تعالى عليه. Jadi marilah sama-sama kita renung, kita mari tengok ta'amal ni makna kita ambil perhati. Itu dia. Ambil perhati, ambil renung, ambil mikir. Nah, mikir perhati renung tu, nah, fi hikayatin ukhra, pada hikayat yang lain. Iaitu bahwasanya Hatim al-Asamma ni, seorang Hatim ni seorang ulama yang alim, nama dianya Abdul Rahman Hatim bin Unwan bin Yusuf Al-Balqi. Seorang ulama ni nama dia Abdul Rahman, tapi orang kenal dia, orang ma'ruf dia dengan al-asamma. Ha, dia kenal dengan dia al-asamma. Hatim al-asamma, orang kenal dia. Nah. Adalah ia sahabat. Sahabat yang dekat lah. Nah, dengan al-Balqi. Ha, dua ni mudah-mudah kata dok bersaing lah. Ha, tu dia dok bersaing. Dok pergi mari lah. Dok, kalau kita agak dok belajar pergi mari. Maka bertanya ia akan dia pada suatu hari. Nah, lepas tu dok dalam satu hari itu saing dia ni lah. Nah, Al-Balqi ni saing dia ni, dia dok tanya Hatim. Dia kata, hei Hatim, kita dua ni dok saing 30 tahun dah. Kita dah mengaji pergi mari lah, mudah-mudah kata. Al-Balqi ni dia jadi tok guru. Hatim ni dia jadi anak murid. Ha, mudah-mudah gitu. Sama dia, tok guru dia kata, kita dah bersaing pergi mari, dah mengajar pergi mari ni lebih kurang 30 tahun. Lepas pada tu dia kata, dalam 30 tahun hak kita dah bersaing ni, apa kau hasilnya kita? Boleh pedah ke apa kita dua ni? Haa, tu dia. Kita dua ni boleh pedah ke apa? Kita dah bersaing 30 tahun dah. Haa, kita boleh pedah ke apa? Haa, tu dia. Nah, faqala Hatim. Dah, bok-bok. Sain dia Syakik tu saat ni, dia kata, kita dok sain 30 tahun ni gapo boleh? Jawab Hatim kata, hasal tu sama niya fawaid minal ilmi. Aku dapat pedoh daripada aku dok ngaji dengan mung ni, lapai pedoh. Ha, 30 tahun aku dah bersaing dengan mu, dah mengaji dengan mu ni, boleh lapai pedah. Ha, tu dia. Lepas tu, aku nak ambil lapai pedah ni lah. Aku berasa kata cukup dah. Kalau kita peheh, kalau kita geti lapai pedah, kalau aku nak goyak ni, aku berasa kata pandai dah. Cukup dah. Wahya takfini minhu li'anni arju khalasi wa najati fiha. Aku rasa kata kalau aku ambil lapik karuning ni, aku akan dapat selamat. Aku akan dapat berjaya dalam hidupku. Ah, tu dia. Faqala syakikun mahiya. Maka katalah sain dia hok baik sat ni, gapo dia? Eh Hatim, gapo dia hok mu kata lapai karo tu? Ah, qala Hatim. Ah, ni dia. Hatim jawab kata, ha, satu. Ah, tu dia. Satu, al-faidatul ula, faedah yang pertama, anni nazartu ilal khalqi. Ah, ni dia. Nah, jadi faedah pertama, Hatim kata, aku tengok amal soleh ni lah adalah temui dekat bagi engkau dalam kubur. Aku rasa kata tak ada dah kau lain. Kau nak jadi temui, kau nak jadi sain dalam kubur esok, amal soleh. Ah, tu dia. Nah, bahwasanya aku tilik. Nah, tilik di sini yakni akan sebagai tilik untuk buat iktibar. Tilik di sini tengok saja untuk mikir. Untuk mikir nak buat pengajari. Bahwasanya aku tilik. Aku kepada makhluk. Aku tengok kepada semua orang ni. Nah, ada kepada makhluk ni. Aku nampak bagi tiap-tiap daripada mereka itu kekasih. Semua orang itu ada kasih berlaku. Ada benda yang dia kasih, ada benda yang dia sayang. Dan yang dirindu, yang dia cinta, yang dia berasa senang, yang dia berasa ingat. Orang ini, makhluk ni. Nah, dan setengah daripada dimakia itu kekasih menyertai ia akan dia kepada sakit matinya. Kadang-kadang aku tengok, nah, kekasih itu tu saat ni dah dia duduk sekali dengan dia hingga dia mati. Dan setengahnya menyertai ia akan dia kepada tepi kubur. Setengah-setengah tu, hak dia balik, hak dia kasih tu, ikut mari sampai tepi kubur. Tak ada pergi sekali dengan ia dah. Kalau dia kasih kepada anak, bahawa dia mati, anak dia mari hantar sampai kubur. Kalau dia kasih kepada kereta yang baru beli. Kereta baru beli ni Fortuner 2.5 juta. Bawa dia mati, dia memuat kereta tu saat ni, mari hantar dia sampai kubur. Kereta tak pergi sekali dengan dia dah. Kalau dia kasih kepada rumah, hak dia buat 3 juta, 5 juta, 10 juta. Rumah pun tak ada turut mari sekali dengan dia dah. Kalau dia kasih kepada bini, sepatu juga. Nah, kalau gitu, kemudian kembali ia. Semua benda tu saat ni, bila dia mari harta kekasih dia sampai dikubur, klik habis. Lepas pada orang tanih mayat, lepas pada baca talqin siap, pakat klik berlaku. Dan tinggal ia akan dia seorang diri. Tinggallah mayat itu salib, duduk seorang diri dalam kubur. Dan tiada masuk sertanya di dalam kuburnya daripada mereka itu. Semua itu salib, tak ada dia masuk duduk dalam kubur sekali. Tak pakai klik lebih. Anak klik, bini klik, orang waruh klik. Lunong kerja pun kelik. Habis kat kelik habis. Anak tangih pun kelik. Itu dia. Nah, oleh seorang pun tak ada tinggal sarah pun pakat kelik habis. Itu dia. Maka aku fikir. Ini tempat kita nak ambil. Maka aku fikir dan aku berkata, bermula sebaik-baik kekasih bagi seseorang itu, barang yang masuk ia bahagia itu, sertanya, serta tua dia tu di dalam kuburnya, dan menjinuk ia akan dia padanya. Aku tengok tadi, tak ada dah. Barang yang nak masuk duduk sekali dengan dia, yang nak jadi temir dia, yang nak jadi sain dia dalam kubur, dah aku tengok, dah. Tak ada dah. Melainkan segala amal yang soleh sahaja. Kalau nak duduk sekali dengan kita dalam kubur, tak ada dah orang lain. Melainkan amal baik kita tu. Amal soleh kita tu. Hak kita duduk sedekah atas dunia. Hak kita duduk tolong orang atas dunia. Hak kita duduk semaya jemaah di atas dunia. Hak kita duduk baca Quran di atas dunia. Kita duduk mengajar orang di atas dunia. Amal baik, amal soleh ni lah. Dia kata, boleh masuk sekali dengan kita di dalam kubur esok. maka aku ambil akan dia. Maka aku ambil akan dia akan amal soleh dia. Kekasih. Aku jadi amal soleh tu aku saya. Benda aku kasih, benda aku saya, ialah amal kebajikan, amal soleh tu lah. Aku ambil dia, wak jadi kekasihku. Nah, supaya ada ia bagiku pelita di dalam kuburku. Supaya aku nak jadi ada pelita dalam kuburku. Jadi amal soleh kita ni lah, amal baik kita ni lah, baca Quran kita ni lah, semaya jemaah kita ni lah, dia akan jadi pelita di dalam kubur kita esok. Tu dia. Nah, dia akan jadi pelita di dalam kuburku. Dan menjinak ia akan daku padanya. Boleh aku duduk jinak-jinak dalam kubur. Dan tiada meninggal ia akan daku seorang diri. Aku tak tinggal lah seorang diri. Ia tak tinggal aku. Ia duduk paling aku. Inilah sebagai temiku. Hatim kata. Tu dia. Nah. Ini. Nah, pedoh yang pertama. Iaitu. Amal soleh. Amal baik. Amal kebajikan lah. Yang akan jadi temi kita di dalam kubur kita esok. Habis satu. Masuk yang kedua. Al-fa'idatus saniyatu. Dan bermula faedah yang kedua. Iaitu. Lawailah nafsu supaya syurga adalah tempat kediamannya. Oh, yang keduanya. Kita kena lawai nafsu. Dia nafsu ni, dia nak ajak kita jauh dengan Tuhan. Tu nafsu. Atau nafsu. Nafsu ni, dia nak pisah ajak kita nak jauh dengan Tuhan. Tak sewi ingat kepada Tuhan. Kalau kita berasa nak pergi sejik, dia royak kata, kau dulu orang nak mari ni. Nafsu. Setan. Dan juga nafsu ni, dia nak bagai-bagai hak dia kena. Tak setuju dengan hati dia. Itu nafsu. Kalau gitu, kita lawailah nafsu. Nah, faedah yang kedua, bahwasanya aku melihat, aku akan makhluk mengikut mereka itu, akan hawa nafsu mereka itu. Aku dah tengok orang ni pakai ikut hawa nafsu dia. Nah, buasa nak makan, dia makan. Buasa nak tidur, dia tidur. Buasa nak berjalan, dia berjalan. Ya ikut nafsu dia. Dan bersegera mereka itu kepada segala kahnuk diri mereka itu. Kita ni segera nak kahnuk untuk diri kita. Kita berasa nak berapa? Kaca. Nak we boleh. Itu orang panggil orang ikut hawa nafsu. Maka aku perhati akan firman Allah Ta'ala. Aku tengok firman Allah Ta'ala. Nah. Dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai ayat 41. Ada dalam itu. Nah. Saya katakan tu. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ayat 40 sampai ayat 41 dalam surah An-Nazi'at. Tuhan katakan tu. Nah. Tuhan kata, dan ada pun mereka yang takut ia akan kebesaran Tuhannya. Tuhan kata, siapa-siapa takut Tuhan. Dan menengah ia akan nafsunya. Dia boleh lawai nafsu dia. Maka sesungguhnya syurga itu iaitu tempat kediamannya. Ni. Orang hak turut hukum Tuhan. Orang hak lawai nafsu ni. Tuhan kata, dia akan boleh duduk dalam syurga. Ni dia. wa tayaqqantu annal qur'ana haqqun shadiqun, dan aku yakin bahwasanya Al-Qur'an itu sebenar lagi sebenar lagi benar. Ha, fa badartu ila khilafi nafsi, maka segera aku kepada menyelahi nafsuku. Lepas tu, aku bersising tangi baju aku dengan memeranginya. Aku tahu kata, Tuhan ayat kata, orang hak lawan nafsu ni, orang ni boleh masuk syurga, maka aku bersungguh-sungguhlah. Nak ayat kata, ya semua tahu mana? Ya sising tangi dia. Sising tangi baju dia untuk lawan hawa nafsu. Ah, ni dia. Nah, maka segera aku kepada menyalahi nafsuku dan bersisih tangi baju aku dengan memeranginya, dan tiada aku bersedak akannya dengan bahawa, nah, dengan hawanya, hingga redha ia dengan taatkan Allah Ta'ala dan mengikut ia. Lepas tu aku pun tak ada ikut lah. Nafsu buat senok kau tu, aku dah senyap. Aku tak turut dia. Ha, sehingga aku dapat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ni tu heroyak siap dah. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah cawmi ibu bapa weh, itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga. Selagi Hatim kata, segala nikmat dunia akan binasa dan amal soleh sahaja yang kekal. Ya kata semua dunia ni binasa habis. Punuh habis. Umuh batu. Beratus-ratus lapis. Punuh. Kebun deria beribu-ribu rai. Punuh. Semua makhluk ni akan punah. Segala nikmat hak terawi atas kita di atas dunia ni semua punah belaka. Siapa masa dia, dia punah. Nah. Dan amal soleh sahajalah yang kekal. Melekat amal soleh sahajalah yang kekal. Hak boleh duduk sekali dengan kita, hak tak punah. Bahwasanya aku melihat, aku akan tiap-tiap orang daripada manusia berjalan ia pada menghimpun tembunan dunia. Aku tengok manusia pakak berjalan. Duk himpun, duk tambung dunia. Tambunan ni makna tambung. Pakak duk tambung. Tambunglah. Nah. Lepas tepat, tepat. Lepas tepat, tepat. Tak habis-habis. Orang mari nak jual tanah situ, murah ambil. Orang mari nak jual sini, murah ambil. Haa tu. Pakak ambil belakang. Orang panggil manusia dah buat tambung akan dunia. Kemudian, tambung tu saat ni, yakni habuan dunia atau pedohnya. Nak dunia, tak habis-habis. Ya dunia ni tak cukup. Ha, tak habis-habis. Kemudian memegang ia akan dia. Menggenggam akan tangannya. Ha, lepas tu manusia tu saat ni. Pakak pegailah dunia tu saat ni dengan tangan dia. Maka aku perhati pada firman Allah Ta'ala. Ayat tengok pula. Pada ayat Quran hak Tuhan sebut. Tuhan sebut katakan, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ha, ni dia. Tuhan kata, barang yang di sisi kamu itu binasa. Tuhan kata, hei manusia, barang yang kamu duk milik tah dunia ni semua binasa habis. Dah, semua binasa habis. Dan barang yang di sisi Allah itu kekal. Barang hak dok dengan Tuhan, hak di sisi
1: sisi Tuhan, Tuhan Tuhan dekat. Adapun hendak menyambung ke dunia ni benasa habis. Maka aku memberi akan hasilnya aku daripada dunia bagi wajah Allah Ta'ala. Maka aku membahagi akan dia antara segala wang untuk pakai miskin supaya ada ia petaruh bagiku di sisi Allah Ta'ala. Kalau gitu dia kata, aku ni segala harta dunia ni aku bagi ikut Tuhan. Aku bagi ikut Tuhan kata. Aku tak taruh aku sorang aja. Kita pun kena cadar gitu jugalah. Jangan ambil kita belakang. Cadar untuk agama Tuhan kata. Cadar untuk jalan Tuhan kata. Itu dia. Mana jalan Tuhan? Nah. Fabazaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala. Maka aku bagilah bagi hak Tuhan beri kepada aku ni di dunia ni ni aku bagi untuk jalan Allah Ta'ala. Gapo kata? Nah, iaitu nah aku membahagi akan dia antara segala orang miskin. Aku beri kata, taruh kata harta aku ni untuk orang miskin. Supaya ada ia petaruh bagiku di sisi Allah Ta'ala. Taruh harta ni untuk orang fakir miskin, untuk anak yatim. Supaya apa? Supaya harta ni jadi bain akhirat kita. Tu. Bain dunia ni kita taruh dah. Taruh bain akhirat kata. Tu dia. Kalaulah kita buat balas tu, insya-Allah selamatlah kita. Tu dia. Nah, berapa dah? Dah tiga dah. Yang keempat pula, al-faidatur rabi'atu. Yang keempat ni, kemuliaan yang sebenar ialah bertakwa kepada Allah. Orang nak dapat mulia, orang nak dapat lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang takut Tuhan. Dia. Ya orang yang takut Tuhan. Nah. Bahawa so aku melihat aku akan setengah daripada makhluk sengko ia akan bahwasanya kemuliaannya dan kelebihannya itu pada banyak tahun. Aku tengok kata setengah daripada orang ni dia duk pehek kata dia nak dapat mulia ni dengan banyak orang. Banyak anak tangi. Kita turun kereta mak sore, anak tangi keliling atau kita rasa lebih tu. Rasa debel ku. Tu dia. Nah. Kita rasa debel tu dia tengok setengah-setengah manusia ni ia bahasa lebih kerana kerana orang duk keliling dia ramai. Itu dia. Nah. Dan keluarga. Ia bahasa lebih kerana keluarga. Nah. Ayahku jadi nayuk. Adikku jadi tok menih. Nak gapa lagi. Sepupuku jadi belak. Ia duk bahasa gitu. Nah, maka tertipu daya ia dengan mereka itu. Dia ambil benda tu, tu nak jadi tipu daya. Aku tak apa, warih ku jadi pukat. Misalnya, aku tak apa, warih ku jadi pukong. Jadi, dia tertipu daya. Tu dia. Nah, dan sengko oleh yang lain pula. Ada orang lain pula. Ya sengko akan bahwasanya pada banyak harta dan banyak anaknya. Maka bermegah-megah mereka itu dengan dia. Ada setengah orang itu. Ya sengko kata dia ni harta banyak. Aku ni berasa megah. Tak ada apa lah aku ni. Nah tengok umur aku ni. 30 juta dah awak. Tengok kereta tu ni, baru ambil barang 5 juta ambil barang. Tengah-tengah dia dapat bahasa lah tu. Dia sengkau setengah mereka itu akan bahawasanya kelebihan dan kemuliaan pada merampas akan harta manusia dengan zalim. Kadang-kadang dia rasa dia berdebat. Nak barang siapa dia pergi setuk, dia pergi ambil. Itu dia. Macam-macam lah. Dan ni nak ayat kata, jenis orang hak suka gitu. Nah. Dan iktikad oleh satu puak akan bahawasanya pada membinasakan harta dan melebihkannya dan membazirkannya. Oh, dia tu, dia ada harta, dia berasa lebih. Bazir, makai, pakar. Gitulah. Itu dia. Maka aku perhati pada firman Allah Ta'ala. Aku tengok satu ayat yang Tuhan sebut. Nah, fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Tuhan kata, nah, sesungguhnya yang lebih mulia kamu di sisi Allah, yang lebih takut kamu. Itulah apa Tuhan kata. Orang yang paling mulia sekali di sisi Tuhan ialah orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang ada harta banyak, orang yang ada dah peringkat tinggi, orang tu tak ada mulia di sisi Tuhan. Yang mulia di sisi Tuhan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takut kepada Tuhan, itulah orang yang mulia di sisi Tuhan. Ini dia. Nah, dan aku iktikad, aku pegang akan bahwasanya Al-Quran itu sebenar, lagi benar. Itu dia. Nah, habis itu. Atau nak ayat kata, yang tepat ni, faedah yang tepat ni, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sajalah, orang ni dapat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faedah yang kelima pula. Al-faidatul khamisatu. Kita boleh habis lapan faedah malam ni. Iaitu, orang yang berhasad dengki adalah penentang pemberian Allah. Oh, ni dia. Orang yang ada sifat dengki, bila ada sifat dengki dalam hati dia, Tuhan tak beri gapo dia. Sifat dengki ini sebagai pembentang rezeki Tuhan. Sekate rezeki Tuhan. Siapa dia ada sifat dengki banyak dalam hati dia, Tuhan beri rezeki dia. Mudah-mudah kata. Itu dia. Tuhan beri rezeki dia. Sesungguhnya aku melihat akan manusia mencela setengah mereka itu akan setengahnya. Aku tengok manusia ni, dia pakai kecela sama-sama dia. Maknanya deki gimari lah. Dan upak mengupak setengah mereka itu akan setengahnya. Pakai dia mengupak. Kayak gitu, kayak gini. Gitu deh, nak ayat manusia. Maka aku dapat akan yang dimakan itu daripada dengki pada harta dan kemegahan dan ilmu. Aku nampak semua manusia ni pakai duk deki. Kalau dia mau tu kayu, ya deki kayu. Kalau dia mau tu aling, ya deki cara aling. Ya tak lagi manusia ni. Kalau sama-sama aling, ya deki sama dia. Kalau sama-sama kayu, ya deki sama dia. Tahu nak kaya. Ini dia. Nah, maka aku perhati pada permannya Allah Ta'ala. Aku tengok daripada perman Tuhan. Tuhan sebut katakan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatuhum fil hayati dunya. Kalau kita faham ayat ni, ibu bapa, tak ada kena deki gimari lah. Maksudnya, bermula kami telah membahagi kami antara mereka itu akan kehidupan mereka itu di dalam dunia. Tuhan dia beri sia-sia dah kepada kita. Kepada buat kita Yahudi siap-siap dah. Dia morning to have gone in. Dia pandai kau ni. Dia morning to have gone in. Dia pandai kau ni. Kalau gitu, bila kita faham ayat Quran ni dah, tak kena degi gi mari dah. Alhamdulillah kawan ni tak apa dah. Tagar ni tu hari kawan tagar ni. Demo tu hari lebih lagi. Alhamdulillah tak apa dah. Allah, kalau kita duduk situ tu, janguk kita. Tak ada degi gi mari. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Sesungguhnya Tuhan telah bagi siap dah. Tuhan beri siap dah kepada seorang-seorang itu. Tak ada kena deki gimari dah. Terjadi dalam dunia. Maka aku ketahui bahwasanya pembahagian itu adalah

kata seteru kita ni setih. Ah, seteru ni setih. Nah, sesungguhnya aku melihat akan manusia berseteru. Setengah mereka itu akan setengahnya. Kadang-kadang dia tengok kata kita ni dia buat seteru sama kita. Hak rasa teruk sekali. Dia buat seteru dengan adik-beradik. Allah, dia balas adik-beradik. Allah, banyak. Pah kita dengan adik-beradik balas. Tak ada, nak kecek dah lah. Haa, ni dia. Adik-beradik hak tubik jalan tu lah. Satu kandung ni. Dia buat seteru lagi. Allahu Akbar. Haa, ni nak ayat atas tengah-tengah. Okey, aku tengok. Dia dah buat seteru. Nah, buat seteru. Nah, dengan adik-beradik dia, dengan sahabat dia. Ah, tu dia. Nah, sesungguhnya kalau kita tengok seteru kita hak sungguhnya, permanallahu taala tu goyak dalam Quran, setelah bagi seteru bagi kamu, maka kamu ambil olehmu akan dia akan seteru. Kita kena ambil setel tu, buat seteru kita. Tu yang koyak katakan tu. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Haa, ni dia. Dah. Tu yang sebut dalam Quran, sesungguhnya setel itu bagi kamu seteru, maka ambil oleh kamu akan dia akan seteru. Tuhan kata, setel tu seteru kita. Lepas tu, momeklah setel tu jadi seteru mu. Ah, ni dia. Maka aku ketahui akan bahawasanya tiada haruf berseteru akan seorang yang lain daripada setel. Kalau gitu aku tahu kata, aku nak ambil orang lain buat seteru tu tak selain. Kalau semua seterunya, setel tu seteru kita. Ah, tu dia deh. Itu pedoh yang kendi. Dah pedoh yang ketujuh. Nah, ni dia. Ada dua dah. Nah, faedah yang ketujuh. Allah jiwa yang memberi rezeki kepada kita. Tuhailah yang beri rezeki kepada kita. We yakin situ. We ingat situ. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberi rezeki kepada kita. Faedah yang ketujuh. Bahwasa aku melihat akan tiap-tiap orang berusaha ia dengan bersungguh-sungguh. Aku tengok seorang-seorang ni usaha sungguh. Dah usaha hijau tak ada beradu. Tengah panas apa tengah panas lah. Usaha. Nah. Dan bersungguh ia dengan bersangat tek bagi menutup akan makan ni dan kehidupan. Wah, aku tengok manusia ni. Ia bersungguh kerja tu tujuan dia apa? Tujuan dia nak makan. Tujuan dia boleh makan, tujuan dia nak hidup. Haa, tu dia. Dengan sekira-kira jatuh ia dengan dia pada syubhat dan haram. Hingga benda tu, tu benda syubhat, benda haram pun, dia goma juga. Haa, ni dia. Ni. Aku tengok pelik manusia ni. Benda hok haram, hok cerak-cerak kata haram. Ataupun benda hok tu hok syubhat. Hok tak cerak kata haram ke halal, dia pun tak kira apa dah makan habis. Ah, tu dia. Nah. Dan menghina ia akan dirinya dan mengurang ia akan kodarnya. Balah itulah. Tengok manusia ni, dia tak kira apa, dia tak pilih apa. Nah, sampai itu apa ingat satu hadis, maksud hadis hak Nabi Goyak kata akhir zaman ni sebelum nak timur dajjal ni, Nabi kata banyak penipu khadda'. Nah, Nabi kata kathirum minal khadda', banyak penipu. Banyak penipu lah ni. Lepas tu, orang hak kecek benar, dia mesti kata penipu. Orang hak kecek bohong,

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Alhamdulillah. Dua keratan ayat Allah dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Marilah kita usaha supaya kita boleh berada dalam dua ayat ini, insyaAllah ta'ala. Tiap-tiap orang wajib kena usaha wipahe dan kena pakat berimeh dan pakat beramal dengan ayat ini, insyaAllah ta'ala. Dua ayat. Hari ini dua ayat hari ini. InsyaAllah dah pakat paham malak. Gapa Allah ta'ala rakyat pada kita, kemarin yang rakyat dah, ayat tujuh tu, aminu bi rabbikum wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Dua utih dia perintah. Kong, gapa dia kamsang song, kamsang marai. Kamsang Allah pada hamba dia, kita adalah hamba dia. Pasti rakyat kelebihannya. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Syurga lah ajrun kabir. Siapa berimeh, serta waktu baik duit. Ni yang panggil waktu baik duit, ni yang panggil burhan. وَالصَّدَقَةُ burhan. Sedekah ni tanda kata ada imeh. Burhan mana tanda? Sanyalak. Kan okcai tentang kita zakat waktu baik, zakat waktu baik. Sedekah semua tu sanyalak kata ada imeh. Wassadaqatu burhan. Ni hadis. Pak kalau kita tengok dia kembar dua ni semua. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu. Ya kembar semua dua ni. Pakok semua dua ni. Pakok semua dua ni. Nah, wa anfiqu. Naklah kamu berimeh dan kamu infak. Nak tubik minta izin molek. Jangan tubik long-long-long gitu nah. Minta izin. Gapo kerja kita. Nah, insyaAllah. Nah. Jadi, ya kemas sama. Aminu anfaqu. Sebab, tak ada imej, tak ada infak. Kalau infak, cik akan tak ada imej. Orang tu tak ada tubik duit dia kalau tidak berimej. Itu asal kita. InsyaAllah dah. Dua tu dia kebas semua. Malam-malam tata.

tekun, infak dengan iman, infak dengan semayat, duduk sekali. Moga tak wahai infak cia orang itu tak ada iman. Ni tengok ayat kemas sama ayat Quran. Allah Ta'ala adalah dia reti hamba dia. Dari ayat gapa, nan ke kuam cing. Kelan kat ayat Quran tak ada. Ayat Quran ไม่มีอะไรที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ปรากฏการเป็นความจริงอย่างมาละนะบาตุกาลูกิตาบาเคเชตอะไรไม่รู้ตัวทับกัตุวัดซาดะกัตุบุรฮานุนสเดกะนบีกัตัลสฮะดิสฮะห์นะสเดกะ adalah tanda kata ada iman nak tahu tengok orang ni beriman kuat tak kuat tengok sedekah banyak ke sikit. Kalau sedekah banyak, cair mana iman dia kuat. Nah, insyaAllah ta'ala. Bagi orang mukmin lah, bagi orang munafik tak boleh. Itu nak sangpap orang suku. Orang sangpap tu bukan. Ini orang beriman. InsyaAllah dah. Lalu tu dia tanya sini. Dia raya dah, dia suruh dah. Dia orang panggil titam pula. Allah Ta'ala gapa-gapa dia raya, dia titam boleh dah. Tam cing mai, tam mai mai tam. Oh, ya ti Allah Taala. Hamba dia. Ma wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Ni kam tam nah, tadi kam sang. Ayat 7 kam sang, ayat 8 kam tam. Oi, tang tob apa dia? Apakah mengapakah kamu tidak beriman kepada Allah? Allah Ta'ala suruh aminu billahi wa rasul. Nata-nata tak beriman. Nampak bodoh-bodoh jadi tak ketipa. Pokok kita dengar tak ketipa ni. Mada ang saicai. Mada saicai. Tang saicai. Masa saya sama. Nah, gapa-gapa tang saicai. Ayat Quran khususnya, ya turun atas hati. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Itu Quran. Quran terpaksa tani Al-Quran ti naik kap. Wajai. Wajai naik man semong. Man semong pandai kecek gluk-gluk-gluk. Kat ni tak turun pada wajai. Dan munafik. Munafik kau putking. Ngajar pandai apa hati tak ada. Munafik. Sebab Quran duduk di otak. Atau duduk lidah. Mai long ti wajai. Tong sai jai. Wajai sai semong. InsyaAllah dah. Ini cara benar-benar. Kita kena reti benar. Nah, ini tak. Aduh, apa? Lepas ngapa? Ngapa pada apa? Ngapa ada di sini? Kita kena jadi kena orang yang beramal, beriman. Dua cai. Beramal, dua cai. Lakmat, dua cai. Zikir, dua cai. Ini cai zikir, oh, tahu apa itu. Cai, nah. InsyaAllah. Ini ke mu'min. Al-mu'min iman yutini. Nah, insyaAllah ta'ala. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Wa apa puakmu tak seberimeh dengan Allah. Hai. War rasul sedangkan rasul yada'ukum menyeru kamu li tu'minu bi rabbikum. Supaya kamu berimeh dengan Tuhan. Rasul riak rong. Hai puakku ni. Satta ta Allah tamai puakku mai satana. Oi. Titam kelai cip. Ayat 7 dia suruh, ayat 8 dia tanya. Tamai jubat merurang ni. Jaga mulai fa'ita lah. Berimeh lagi fa'ita. Kalau berimeh, tak kam tam di. Nah. Kalau tak berimeh lagi, fang kam tamai di. Tami kam tak kat kam tam ni. Tuk yuk, tuk semai, manut tong. Titam riang bat ni. Ngap malak nah. Haa. La ilaha illallah. Wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin. Ha, kalau mau beriman sungguh apa mu tak saya turut hak Allah Taala raya ni, hak Nabi raya ni, hak Nabi dak seru dakwah mu ni. Dan sesungguhnya kamu telah mengambilkan janji. Muntlah ambil janji, Allah Ta'ala ambil janji dengan mudah waktu mungduk dalam sulbi tu ada dulu. Alastu bi rabbikum qalu bala. Jaga malak nah.
Waktu kita duduk dalam benih dulu. Benih di hujung sulbi itu ada dulu. Semua kita duduk dalam benih Melaka dulu. Allah kaitamla alastu bi rabbikum channi mechai jau kong kong kun ha chan mechai jau kong kong jau ru puak ya jawab qalu bala puak ya jawab belaka semua orang duduk dalam benih tu ada semua nak tubek dalam dunia ni kena orang duduk dalam benih tu ada belaka ya kata bahkan ya betul munglah tuhan aku ning waqad akhadha mithaqakum. Allah Ta'ala telah ambil dah janji denganmu. Mung jawab dah aku tanya dulu. Alastu bi rabbikum waktu mung duduklah. Kapa dah benih dulu. Mung jawab belakang. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Buat munafik. Qalu bala juga. Tapi. Ya kata secara mulut. Hati tak ada kata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah. Ada setengah kata waqad akhadha mitsaqakum ning iaitu Allah Taala telah menjadikan kamu tu telah ambil janji dengan waktu membaiah, baiah dengan Nabi. Mitsaqakum ni kan. Sebab surah ni surah turun Madinah. Surah ni turun waktu Nabi duduk di Madinah. Jadi belum ada tu pakat pergi tangi Nabi belaka, baiah dengan Nabi belaka, fuak-fuak Ansar lebih-lebih lagi. Malah Lailatul Aqabah. Malah Aqabah tu. Nah, puak ya pakat baiah dengan Nabi belaka. Waqad akhadha mitsaqakum. Dua makna mitsaqakum sini. Jawab waktu duduk di sulbi tu ada alastu bi rabbika jawabnya bala tu akhadha mitsaqakum. Yang keduanya akhadha mitsaqakum berbeza Nabi pergi tangi dengan sahabat-sahabat baiah janji untuk nak turut Nabi belaka. Janji untuk turut Nabi nah, janji untuk turut Nabi. Nah, apa mesti turut Nabi dakwahmu ni, ya doa untuk mendakwah. Nabi dakwahmu untuk berimek dengan Tuhan. Apa tak boleh berimek? Agak soalan berat dah. Nah, kita kata, amantu billahi wa rasulih kita. Makanya kita jawab dah makanya. Allah Ta'ala sang kata, aminu billahi wa rasulih. Naam, amantu billahi wa rasulih. Dia kena responlah dengan Quran. Kena tak tahu selalu dah Quran. Allah Ta'ala suruh ke apa? Selalu dah kita. Allah Ta'ala duk tengok kita ni. Tengok buat kita duk negara. Allah Ta'ala duk nampak. Ayat Allah na, ayat Allah. Allah Ta'ala duk nampak. Kita tahu ni. Respon dengan Allah sama duk. Ada ni, ada ti. Tiga apa? Tak tahu dengan Allah Ta'ala sama. Supaya kita baca Fatihah tu kan? Allah Ta'ala tak ramai. Ha, kam tak. Dia lagi ambil lagi dalam hadis sahih tu. Dia ambil tu. Oh ya, anak. Tua ibadat raya tu. Pakak pergi pukul ambil dalam terasak. Lepas tu pakak ingat. Pukul terasak sudah tu pukul masuk dalam hati pula. Hey, hadis nan junih wacai lah. Hadis Allah tak kam ta'at kan kelau Fatihah kita lah semaya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah jawab kata hamidani abdi. Kena. Ni kam pelai pun pasal hati pasal Melayu dia peruai lah. Nah, bagi orang nak sungguh, ya pergi. Bagi orang tak say, rakyatnya nak dia, dia tak puk situ. Yang orang tak puk. Tak puk ni tak nak rakyat. Rakyat tadi. Ya gluk-gluk-gluk bahan saja. Oh, jangan lah. Sungguh sikit. Jadikan ada. Rakyat. Go. Mana? Mana kerak? Tengok kerak. Jangan syaitan, jangan turut syaitan. A'udzubillah min syaitan rajim. Syaitan nak kita ke negara. Nak kita apa, ngatuk. Syaitan yang ulit. Tidur, jangan tengok Quran. Quran bawa pergi ke syurga. Aku nak bawa pergi ke neraka. Ya balas sama Quran dengan syaitan. Syaitan balas sama Quran. Itu harap kita. Harap kita nak pergi ke neraka. A'udzubillah min syaitan rajim. Ya. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum supaya kamu beriman dengan Tuhanmu.
Nabi seru ke mana? Nabi seru supaya apa? Supaya kita beriman dengan Tuhan kita. Beriman dengan Tuhan, bukan beriman dengan barang tak ada hubungan dengan kita. Tak, supaya kita beriman dengan syaitan-syaitan, tak ada Tuhan kita. Syaitan satru rau, macam jauh kong ciwit rau. Allah jauh kong ciwit. Kan ni, kau memiara itu pelak-pelak. Tama dah tisut. Pak Nabi dakwah. Dakwah supaya beriman dengan Tuhan. Nampak dah tu? Haa, tu dia. Ngan dah? Waqad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin, kamu orang beriman sungguh. Mungkin nak beriman lah. Apa tak beriman lagi nya? Tengok ayat kata orang beriman dah. Tapi suruh aminu. Ngepek pula. Malakum la tu'minuna billah. Ngepek. Apa kata tiktam. Nak confirm. Nak baji. Nak gapahai. Gapa nak wikmah. Wikmah beriman. Jangan main-main. Ni bak beriman lah. Ya tak kacik buku semaya. Maya tak ada ya. Dan iman kuat maya jadi tu dah. Dan iman kuat ngatuk ada tu dah. Main minggung non. Main minggung iman. Sang hai rau tenten telot dengan ayat Quran. Dan syak malak nah. La ilaha illallah. Huwallazi. Allah Ta'ala. Huwa ni siapa? Allah. Allazi yang yunazzilu menurunkan. Ala abdihi di atas hambanya. Iaitu pihak hamba dia sini. Hamba Allah. Tuhan berakhir ayat dalam Quran dia. Iaitu Rasulullah SAW. Tak ayat Ta'ala Rasulihi. Sebab apa? Allah Ta'ala sangat serenak sebut hamba ni dengan kalimah hamba. Ya tak saya sebut dengan Rasul. Nampak tinggi takut jadi hamba. Allah Ta'ala turun kata hamba. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab. Ala abdihi. Ya sebut hamba. Nabi tu hamba dia. Takut kita hidup puja Nabi. Tak boleh puja Nabi lah. Kena puja dia. Puja Allah. Nabi kita kasih dia. Nabi kita kasih rak Nabi, rau rak Nabi. Rak Nabi lah nak tentam tu kau. Ha? Kan misi hak Nabi lah nak kita tunggu belakang tu anak rak Nabi. Sang klum rak Nabi fok itu nah. Fok rau klum rak Nabi. Ha, boleh situ. Kasih pada Nabi. Itu tam Nabi itu jang. Nabi kau masjid dua ikat. Kuah. Ong masjid dua kasai rako taham Nabi, prok rau rak Nabi. Nah, jangan ya kun taham Nabi, kau jat taham syaitan medan. Prok kulatik kulatah Nabi thang ni, syaitan thang ni. Na'udzubillah min syaitan rajim. Nah, huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat. Nih, ayat kita nak baca ni, siapa hatta mari, siapa waktu orang? Huwa Allah. Waktu itu apa? Atas hati Nabi. Abdihi ni ala qalbi abdihi. Ayat bayina. Ayatnya tu tak ada nampak payah payah ayat. Ngaji yang mudah kan ngaji Quran. Ngaji yang lain payah belakang. Quran ti ngai tisut. Kuamru ti raurian dai ngai tisut ke Al-Quran. Prak macam Allah. Ti Allah. Nah sang hampen ngai dah ya Quran. Orang tak kerti Quran tu, oh, tam kuang ngoh ikhlas. Nah, kalau ngoh tu berbagi, tapi orang tak kerti Quran ni, bodoh bergedah. Aku bodoh. Apa ayat mudah. Allah Ta'ala ayat, walaqad yassarna al-Qur'ana lizzikri, fahal min muddakir. Mudah Quran. Mudah. Nah, sebab tu, kita ngaji arah itu ngai-ngai, macam pay harung, jong-jong. Kadang-kadang kita tu ngaji bahu-bahu saja. Apa jadi boleh perindia tu, perindia ni. Oh, gaya-gaya perindia. Kau tak tipa. Oh, ni lah hino. Hino, hino. Na'udzubillah min dzalik. Jaga malak na. Japai buca perindia dead card. Ngaji mepe lai. Pertam rabob semai ni kau tak mi perindia ke pai. Tewa samkan sang rau ke rau mi Al-Quran. Ni wajai. Al-Quran wicha ciwit. Segala perniagaan dan wicha acib di lok suan jai. Al-Quran wicha ciwit-ciwit hirau cacai. Merekap wan akhirat
นั่นชีวิตที่แท้จริงโลกนี้ก็ใช้ได้แล้วชีวิตเล็กๆในโลกนี้ก็แอบเลยประกาศอินชาอัลลอฮ์ฟะอิตานะอัลลอฮ์วัลลัซียุนัซซิลุอะลาอับดิฮิอายาตินบะยีนาตตุจูอะกัปปายะกุรอานิวัตถุประสงค์เป้าหมายอะไรที่อัลลอฮ์ลงอัลกุรอานฟังอัลลอฮ์พูดให้ดีนะท่านครับลิยุคริจกุมมินัซซุลุมาติอิลันนูรนิงตุจูอะSupaya Allah mengeluarkan kamu, hei hambaku, daripada gelak-gelak kufur, gelak syak, gelak nifak. Orang syak, orang kufur, orang nifak, ada gelak belakang nifak ni. Ilan nur kepada cahaya. Cahaya apa? Cahaya al-iman, nurul iman, nuril Quran, nuril yaqin.Zulumat gelap, bodoh. Orang tak usah Quran, tak usah tipu, bodoh. Tak ada gelap. Sama ada gelap yang gelap sebagai kafir, gelap sebagai syak, gelap sebagai munafik. Dua tu, dua tiga gelap. Orang tak usah Quran, orang gelap. Rok mood, ที่แท้จริงคือ rok ที่ไม่อยากจะเข้าใจ Quran. Rok mood, yang panggil. Gelap. Zulumat, rok zulumat.Allah Ta'ala hatta Quran untuk kita tubik pada roh. Mud arakab, mud kufur, mud munafik, mud syak, syak, syak. Nah, kepada cahaya. Al-Islam Nur. Al-Islam Nur. Kitab Nur, Nurul Quran. Nurul Yaqin, Nurul Iman. InsyaAllah ada fuaitan. Nah, InsyaAllah kita nak tubik dah, dah gelak dah.Dah ngatuk ni gelak ni. Ngatuk tahu tipu. Ya gelak sebab, sebab men mood. Mood makum ciwit rau. Men kau tham hai rau mai tun ten. Jong ok te. Duai arai rau kau. Duai Quran. Nah, awud samkan naikkan ok cak. Kuam mood. Mood men gi kepada kuang sang sawang. Ke Quran. Kai bok. Allah bok ni. Liukhrijakum minak zulumati ilanun.Allah nanti nam rau ok tewa su pan-pankan Al-Quran. Allah waktu baik nah. Allah waktu baik kita daripada gelak kepada cerah tapi dengan Al-Quran. Wallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Bah Allah baik mana? Baik-baik kain ke dak?Wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim. Dan sungguhnya Allah tu sangat-sangat ra'uf, kesian, mulmuk, rahim, kesian bikum dengan mu. Ini kecak dengan hamba dia. Allah Ta'ala lau. Kalau kita tengok mu kita kasih Allah, oh tak ada nak lawa dari segi dia kasih pada hamba dia. Lebih kasih pada mu terhadap anak lagi.Apa kita tak tunggu Allah? Allah ra'ufun, Allah rahimun. Allah yukhrijuna minaz zulumati ilan nur bi ayatin bayyinatin allati anzalaha ala abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Quran. Insya-Allah fuaitan eh. Pahala tu oh sabik tu nampak segar belaka fuaitan. Ya pahala pahal segar lu pahal Quran. Syaitan lagi buka. Syaitan lagi lu dari kita pahal Quran.Saya dia kum takut itap hai. Oh jangan jana Abdul Halim na ya Muhammad na jana kau cek Quran. Dia cek nah jek tua cak chan rak kun dia pa pai narok. Quran kejaya syaitan kan ana yad'ukum ila azabis sa'ir tu syaitan. Nabi yad'ukum ili tu'minu bi rabbikum. Tu nabi.InsyaAllah dah. Kulak tangkan dah. InsyaAllah dua ayat ya hari ini. Tapi nak suruh beriman dengan sungguh. Dua ayat urti saya cai sungguh. Inilah Quran. Gapa Quran? Ialah Allah Ta'ala hatakan Nabi Muhammad. Untuk gapa waktu pasalnya? Litukhrijahum minaz zulumati. Liukhrijakum. Kom ni menghei hamba aku.Kacak mungku dengan hamba ya. Nah, daripada zulumat ila nur. InsyaAllah dah buat itu.
Lalu tu kita tu baca sama-sama pagi. Allahu walilladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Siapa waktu baik daripada zulmat ilan nur? Allah. Allah wali kepada orang beriman. Allahu walilladzina amanu yukhrijuhum minal zulumat. Ya waktu baik dengan apa? Bi ayatin bayinat. Nah, Allah ya waktu baik ialah upakan ya apa? Nah, ialah Quran. Kasih Quran lah. Peluk Quran semua. Segenok kita dengan Quran. Jangan beci Quran. Beci Quran itu apa syaitan. Orang beci pada Quran adalah ahlu syaitan. Jangan beci pada Quran. Ha? Tong rak Al-Quran. Tong kau rup. Leka tong kau cai Quran. Nan supaya kita Allah Ta'ala dai nam rau ok cakan mut mun masu sang sawah. Nai syirik. الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب فأخرجنا يا الله به من الظلمات إلى النور maka hendaklah kamu keluarkan kami dengan Quran itulah daripada zulumat ila nur. Doa pada Allah dahlah tu nah. Allahumma akhrijna bil Qur'ani min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma akhrijna bil Qur'ani min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma akhrijna ya Allah bil Qur'an min adh-dhulumati ila an-nur wahdina ila siratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang sempit, di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, na'udzubillahi min dalik, di atas batang as-siratil mustaqim, bihadir rahmanir rahim, dalam perjalanan menuju syurga Allah, nikmat Allah, ridwanillah, darun na'im yang dikasihi sekalian. Pagi ini ma'al Quran insyaAllah suratul Hadid, ayat yang ke insyaAllah ta'ala yang ke-10 ya, ayat yang ke-10 insyaAllah ta'ala. Mari kita pakai beriman ayat 10 dan 11 insyaAllah ta'ala. Mushaf Osmani muka 538 ya, muka 538 insyaAllah.

Alhamdulillah. Dua keratan ayat Allah pada pagi ini untuk kita sama-sama tadabbur dan berimeh dengan keduanya. Allah Ta'ala dia suruh dulu, suruh gapa, ingat tak Tuhan suruh gapa dulu? Dia ingat tak Tuhan suruh gapa? Tuhan kata kerana ayat yang ketujuh. Tengok malah tu Allah Ta'ala suruh nah. Aminu. Aminu billahi wa rasulihi. Itu kamsangrek. Kamsang yang pertama, perintah mula-mula. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Ini perintah yang kedua. Dua karana Allah Ta'ala sang suruh kita buat. Berimek, waktu berdui. Anfiqu, infaq. Beri catatan. Fisabilillah. Berimek dengan Allah dan Rasul. Lepas tu, waktu berdui. Dua tu tu yak mai ออก na mai rai kai mi iman nen nan kau tong berzakat tan kon berzakat tan ke kon mi iman dua ni ya tak leh yak suratul hadid chat-chat nei suratul hadid nah bab tu kita kena ingat suratul hadid dia confirm kepada apa masalah iman dengan infak nah patu dia suruh dah. Ya titam pula. Malakum la tu'minuna billahi wal rasul yad'ukum litu'minu birabbikum. Apa dah tu? Ning titam paden rek, paden ime. Patut kita tengok paden yang kedua pula, ayat yang ke-10 hari ni. Wa malakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard. Tang sungguh Allah Ta'ala. Nah, dia titam kai cik dengan hamba dia. Buat kita berasa nah Allah Ta'ala duk ruk kita. Dan mengapa kamu tidak membelanja harta benda kamu pada jalan Allah? Padahal Allah jualah yang mewarisi langit dan bumi serta segala itu.

Allah sang lah kalau kita tabik. Ditambah nung ayat 8 wa ma lakum la tu'minu billah. Ayat yang ke-10 wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Sampai so, ini Allah nak Allah teranak mak jaga mulakna Allah sungguh dua perkara. Fa itawakkal timu kepada Allah malahinina. Nah, ada duit sikit atau beda sikit. Boh dah leting mereka. Fi sabilillah. Atau gitu lah orang yang beli si kabu. Ah, nah sedekah, sedekah. Nah, kain misetan. Nah, sedekah macam pentong, pendeng, pandeng, doi, neng. Neng bat kau dah lah. Allah semrua rahmi. Noi mak, rahmi sip bat. Ini dah awal neng bat. Alhamdulillah. Kau tong tadabur, tadabur kenapa? Tong kau cai, tong iman, tong tam. Itu makna tadabur. Tak rau mai ni arai, fang ayak ke mai, tam arai, fang ayak ke mai, juje-je yang ngala. Mengkat tan mai, supaya batak kayu. Batak kayu itu kau yang nyana, batak kayu situ. Mai mi fleksibel, tak ada. Respon, tak ada. Kita kena ada respon dengan ayat Allah. Kau nak tak? Ini baik-baik. Nah dah. Allah. Ibu bapa di rumah pospatu. Nah, jadi ada gerak hati. Denyut hati. Bila Allah Ta'ala tanya. Malakum wa malakum alla tu'minu. Alla tunfiqu fi sabilillah. Barang mudah sikit. Ini untuk berduit. Cukup tak apa. Dah. Kita tak rap doi ayat ni. Kan yang baik. Kau dah lah. Japai hai bab. Fanglah kau dah cuy. Mana kata kita tak ada respon dengan ayat Allah. Ingat malak for kita nah. Nah pelajar-pelajar apa sepatu. Guru-guru lebih lagi buat contoh pada pelajar. Tentu yang hekap nak kerian. Kerubacan. Nah kerubacan. Walillahi mirasus samawati wal ard. Allah Ta'ala ni punya gapa dia. Miras mana orang yang mempusakai barang yang dalam langit dalam bumi nak wipia nak amaya pia jadi duduk dalam miras dia Allah Taala. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ini ayat kata Islami sang cuang. Cuang dia adalah keadaan teruk, sangat berhajat pada duit kena duk tolong. Dalam keadaan cuk cerenduk dari Mekah 13 tahun lah. Mari duk Madinah pula 8 tahun, 7 tahun. Tekah tu tu Mekah yang merai tukper. Yang merai picit Mekah. Ada tak merdeka lagi Mekah. Duk dalam Darul Harbi Mekah tu. Jadi negeri bukan Islam. Mekah lah bukan negeri Islam juga. Jangan kata negeri kita. Negeri Mekah bukan Islam. Darul Harbi. Kaabah dah cokoh dalam negeri Mekah. Tapi dia adalah Darul Harbi masa itu. Negeri yang dikirakan negeri kufur, negeri kafir kata. Orang widui belum ada negeri buka. Belum ada buka Mekah tu. Lebih. Ulaika mereka itu a'zamu darajatan. Lebih besar darjat dia. Min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu. Daripada orang yang infak waktu buka Mekah dah waktu tu. Oi. Sawang-sawang mai benar orang Islam tu picit Mekah bergagah lah. Buat dia gagah pakai nak duit-duit, kata harga duit. Lot long dah. Nah, harga duit lot long. Nah, duit bila maha waktu kita, waktu Islam berhajat. Itu duit kuat. Kita duit waktu Islam sangat berhajat, situ duit rakas sungai. A'zamu darajatan. Ulaika orang yang belanja belum pada buka Mekah, lebih besar darajat duit dia lebih mahal dia belanja daripada dia belanja lepas pada buka Mekah. Ingat balik nah. Kita kena belanja duit kita pada tempat yang mereka

Tengah Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website sawatojala.org.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok dengar Tasang Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 jam atau Sawato Jala. Dan mari jumpa dengan DJ Karabun nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam nah peminat dalam rancangan Music Plus. Dan masa sejak rancangan ni mari kasi mari sapa dan kiring kepada peminat ho dengan Tesang Radio 95 ni. Siapa dia ho tak ada tidur lagi boleh lah. Dan Karabun ni mari sapa, mari beritahu kepada peminat deh. Hari ni ada gapo mari sapa pada peminat deh. Nanti dengar dalam masa yang kedua deh. Dalam ruangan Music Plus deh. Masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasir dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua. Masa yang kedua rancangan Music Plus.

masuk mari sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus. Nah, peminat sisi yang pertama tu kalau boleh tu ada cara-cara nak mari sapa pada peminat malam ni. Dan hari ni ada cara kita tu apa? Rengap kuam kerut. Dan adalah apa? Dan semua adalah apa cara kita tu rengap rasa apa marah deh batu kurang rasa marah deh hari ni ada lape kita mari tengok deh ya ada gapo hati deh peminat deh yang pertama ni ha mudah ya bila satu sapa puluh deh kalau satu tak sapa satu sapa puluh tak ada itu lagi bila lagi lagi deh peminat deh kita biasa dengar deh atau biar kita mugih gapo nak marah gapo deh kita tu boleh lah deh peminat deh bila satu sapa puluh deh wi lama-lama koko bila wi rasa kita hok marah saat ni tu wi yo habis deh patu gapo setik. Dan setiap kita tu duduk dengar, kita duduk bilik satu, dua, tiga. Dan lepas tu you nak hingur. Nak hingur kita tu rasa marah kot demo. Dan peminat dia. Lepas tu yang kedua. Yang kedua ni, apa? Wahu tuan lom. Wah tak dengar tamhu tuan lom. Dan peminat dia. Dalam masa kita ada rasa marah tu nah nono marah ke orang deh biar kita nono murih deh murih patu nono ada gapo ada toy kam ti yap kai deh lagu tu deh pina ada kita duduk dalam tanakan ho kita nono murih nono marah tu nah ho kita dengar deh kam yap kai ho kita dengar tu kita boleh lah katuk gapo katuk lingo deh pit hu pita katuk wih bi deh jangan duk dengar tu kalau kita dengar tu deh you know what we kita koko itu deh koko marah koko murih kok gel kato tu nah patu yang ketiga ni buat gapo lah ikut deh peminat deh buat wi lama nah tam arai ko dai hai sha lung deh hetkan ho run deng ti keut keun nah peminat nah jadi sebab ho gapo wi waso ekito nono kupkum deh kupkum tuk yang tu doi mai phan samong deh kito tera buat gapo-gapo ikut lah buat gapo pun wilama koko buat kecek koko kecek wilama ada jale wilama buat gapo pun wilama deh kalau buat wi kita berasa marah tahu mana deh kita kena bangkap wi kita tu kecek lama deh kecek koko lam koko kecek jange apa wak wi kamput kita tu tu beki deh peminat deh patu kita kecek dah tu deh yo pun no gapo no wak wi are ko di kun deh peminat deh ani wak tam are ko dai hai sha lung wak wi lama. Nah, yang keempat, yang keempat ni fikir kita tu deh kita kena itu kok orang lain juga deh nak teng kok orang lain juga deh biar kita ada arom marah arom krot deh kita tu mak nak teng kita diri deh kita tak ada madu kok pia dah deh kita tu kena jangan duk apa ไม่ ใส่ ใจ คู่ กรณี deh kalau ada headphone gapo deh wak wi kita tak tahu dah tu deh tapi kita jangan lupa nak teng ti rak deh kita nak
ได้รับความเดือดร้อนหกการกระทำหกกิจต่อได้เป็นมนาได้นี่ปะจากวาวปะจากวาวได้เป็นมนาได้หกอปอลาเปจากได้ลาเปจากหกวิกิตตัวระงับความโกรธกิตต์ไม่หุบงปุโลได้และซีซียังเกิดทัศนาเป็นมนามาส่วนนี้กิตต์กินงานดูลูkita gini dengan lagu dulu dan klik lagi dalam sisi yang ketiga.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni dok mari kosip-kosi lah, cara-cara jago-jago tubuh badai dalam musim panah ni gini lah. Dok ya semua deh, semua golong ini musim panah. Musim panah ni dia ada penyakit odok timur tu, heat stroke pamina. Penyakit panah lagi tu, kita kena buingat deh. Panas sampai 40 ongsa pun ada gitu. Abang ada seni kuamron gitu deh. Kita kena buingat peminat. Tubuh badai kita tu jadi ambil abang ini nak ambil tok urok. Abang ini nak perap una pum dok leh. Gitu ya ada tiga hak kulum ni hak kita kena buingat. Gapo kejap. Yang pertama ni budak kecil. Budak kecil. Orang tua, orang kejar dengan panah. Buat umuh. Duk ngetek gapo itu deh, kita kena jaga ni. Gitu dia ada alamat dia lah. Kalau nak jadi penyakit heat stroke ni, kita panggil unapum dalam tubuh badan kita tu tinggi 40 ongsa Celsius ataupun mutah ataupun gapo wajah kita ni jadi jale tak biasa, sakit palo kuat, ada akan pening palo, tubuh badai jadi kering, merah. Gitu dia kata witi pertama pelayanan yang pertama ni kita ambil orang hok-hok menyakit ni di tempat teduh. Ataupun ada tempat hok dia boleh thai te angin boleh jalan tubik gimari. Lepas tu ambil kain bulu, basuh-basuh sikit, sapu resak ke dia. Ataupun kalau dia tok apa ni, kalau dia rasa khabar tu kita boleh dia minum air sikit-sikit. Gitu, kalau orang penyakit ni tak khabar, kita kena pergi hospital ataupun toh sai duan 1669. Ini kita kena jaga-jaga lebih kejap lah. Penyakit ni banyak dah timbul lah ni. Kering-kering berlaku pocik-mocik udah. Jaga-jaga kesihat teratik. Ya, sisi ni lah mana peminat pergi dengan Anasik dulu. Maju pop pulak setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang terakhir peminat nak mari gosip-gosip lah. Kita ni kena jangan lepas lah tok jago tubuh badai ataupun keber-

Semualah tubuh badan kita ni penting sekali. Ada penyakit. Makin-makin pun patah-patah juga. Jangan duduk makin masing. Jangan duduk makin manis. Jangan duduk makin pedas tajuk. Tak malak jugalah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Peminat. InsyaAllah peminat. Sisi ni tengok pun siapa hujung rancangan. Dah rasa mengatuk lah kita dah peminat. Hap duduk lah. Medici Moni tu terima kasih. Kita boleh jumpa tiap-tiap malam senang. Siapa malam ahak. Sejak dari buku 12 malam sampai buku 1 malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je peminat. Ya betul. Di jam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan Thai.
1: Pengistiharan stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata @Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawata Jala.

satu kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepak Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Yala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat lagi menarik termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya inilah yang paling penting bagaimanakah caranya
3: kami tim berita Melayu Sawatha Jala FM 95 MHz akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, Bupong ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Penglima Tentera Tempat ke-4 dan juga Penglima Tentera Tempat ke-3 bincangkan untuk bekerjasama dalam keselamatan demi keamanan di Selatan Thai. Letnan Jeneral Naratip Poinok, Penglima Tentera Tempat ke-4, telah menyambut ketibaan Letnan Jeneral Warate Bunyak, Penglima Tentera Tempat ke-3 bersama rombongannya. Dalam lawatan tersebut, Penglima Tentera Tempat ke-4 telah memberi taklimat mengenai situasi semasa di wilayah Sempadan Selatan kepada delegasi Penglima Tentera Tempat ke-3. Pertemuan ini dianggap sebagai satu kerjasama penting dalam pertukaran maklumat serta pengalaman operasi di lapangan. Selain itu, dapat dimanfaatkan untuk memperkukuhkan usaha menjaga keamanan dan ketenteraman di kawasan tanggungjawab masing-masing. Kerjasama ini juga menjadi asas penting dalam mengerakkan usaha bersama demi keselamatan, kesejahteraan dan keamanan berterusan untuk rakyat di wilayah Sempadan Selatan Thai.

Pejabat Perdagangan Wilayah Jala ataupun Semenanjung Panit Jangwat Jala terus bantu rakyat kurangkan kos roh hidup. Anjur program Tong Fa ke kampung bersama program Thai Choi Thai Plus. Pejabat Perdagangan Wilayah Jala ataupun Semenanjung Panit Jangwat Jala meneruskan usaha membantu rakyat mengurangkan beban kos roh hidup di samping merancakkan ekonomi agar umbi melalui program jualan barangan harga murah ataupun Tong Fa. Program ini diadakan di bawah projek bantuan mengurangkan kos roh hidup rakyat dan akan berlangsung dari tanggal 10 hingga tanggal 12 Mitunayon di kawasan sebelah Pejabat Perdagangan Wilayah Jala bermula dari jam 10 pagi.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda
3: Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang.
4: Ya ayyuhal muzammil.
3: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
4: Qumil layla illa qalila.
3: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
4: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
3: Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
4: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila.
3: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
4: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
3: Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
4: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
3: Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
4: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
3: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
3: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
4: إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا.
3: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
4: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
3: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: rasula.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
0: Fa'asa Fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila.
1: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

0: sabila.
1: Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat. Tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir.
0: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah. Baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

0: صراط العزيز الحميد.
1: Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar.

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam. Beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

0: الحق وهو العلي الكبير.
1: Dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi, maha besar.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.

0: Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan, kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.
1: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددنا

Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa."

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak. Sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan."

Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab.

Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga.

Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

0: بِيَدِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, "Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?"

Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain, hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran, ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.

dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, Muhammad.

dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia maha mengetahui segala yang gaib.

Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai, dan tidak pula akan mengulangi.

Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.

Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka orang-orang kafir ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka.

Dan ketika mereka berkata, "Kami beriman kepadanya," namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh?

0: Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.
1: Wahila bainahum wa bainama

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya, mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi Al-Quran yang penuh hikmah.
1: Innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

dan sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman juga.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.

tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati. Ya hasratan

alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Alam

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu, tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdawun.
0: Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu, mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.

0: Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka. Maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.

Lalu ditiuplah sangkakala. Maka seketika itu, mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup, menuju kepada Tuhannya.

0: Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun.
0: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunni, hadha siratun mustaqim.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: Walaqad

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

0: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti?

0: Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
1: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
0: Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka. Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.

maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ardha biqadir.

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

0: sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.
1: Fasubah.

0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebelum selamat pagi sedemikian yang dihormati sekalian. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap perkara daripada nikmat dan rahmat daripada Allah dan dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Semua segala-gala saat itu dapat keizinan, kena dapat keizinan daripada Allah SWT. Orang lain tidak ada kuasa sedia pengajar mati sekedar. Lalu tu kita tak sah duk apa ni, membesar-besarkan diri dan bersifat dengan sifat takabur dan sifat hina merina di atas satu sama lain, sifat tuduh menuduh mengku minta jauh. Sudah mengaji romati sekalian. Hak ni lah kita kena pakak-pakak mengaji agama. Ada soal jawab demo kata mengaji agama nak kerja apa weh. Allahu akbar. Jangan jahil sangat. Deh, orang kita ni. Agama ni asah ialah amalan kita. Dia bekerja suku, amalan ni hak penting. Tiap-tiap orang Muslim, Muslimat yang mukallaf, wajib di atas tiap-tiap orang saat itu, kena beribadat kepada Allah SWT. Pah kalau tak mengaji agama, nak buat ibadat dengan apa weh? Kecek mudah-mudah lagu tu. Ugamu ni, belajar ugamu ni harga mahal sekali. Harga dunia dan akhirat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nututi ilmu san itu satu kewajipan yang besar bagi deh tiap-tiap orang muslim. Ngaji belajar sepentingnya ialah ugamu. Nak semaya kena mengaji agama. Nak puasa kena mengaji agama. Nak keluar zakat kena tahu hukum hakam. Nak menunaikan ibadah haji kena tahu hukum hakam semua ni. Deh. Ha tu dah. Lalu tu dari ni tak ada muskilah apa dah. Deh. Sebagaimana contoh, banyak contoh-contoh. Kena Dato' Ayah Mak sendiri pun di makan itulah. Mengaji agama nak kerja gapo. Kata kita mengaji agama tu untuk nak buat amal ibadat. Kerja tu penuh-penuh. Tak ada kena cuk penjara, tak ada kena cuk doktor pun boleh. Nak buat kerja. Faham tak? Ada sengah-sengah dia tengok sebucu saja ataupun sebutir padi saja. Dia sebenarnya luah pekerja air saat itu. Deh. Lalu tu umi kena ada agama. Mana? Di hari ini, sebagaimana Ayah Mak Ruangik, Jendela Agama dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Kita terima syukur kepada Allah SWT yang boleh sambung lagi. Kita boleh duduk muzakarah lagi pagi-pagi ni. Banyak setiap cepat pakat tanya Ayah Mak, malah mana weh? Salah tak pergi apa ni? Buat rekan sud. Pakat tanya belakang. Kata Ayah Mak, mana weh uzur kapalah mana. Ya sebenarnya begitulah. Apa ni. Azir Ayah Mak sana itu. Nak cik boleh ke. Nak buat selama-lama. Untuk khidmat ilmu. kepada puak-puak kita semua, boleh kita nampak jalan buka, jalan tebah, jalan deh. Lepas tu, tunggu-tunggu tu cakur sendiri dah weh. Tak rok, ayah mak nak cakur tunggu-tunggu deh. Ayah mak ni tebah jalan weh pelorong ya. Lepas tu, dia mau carilah kelebihan masing-masing. Nak tambah lagi begitulah. Lepas tu, hari ni, ambil keberkatan. Dengan apa ni? Dengan ayah mak pun nak ambil satu risalah pertunjuk Al-Quran. Dah. Mana siri yang kedua? Ialah mulai dengan Fatihatul Kitab. Yang pertama, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Artinya kita mulai dengan Fatihatul Kitab. Mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada ayat suci Al-Quran Al-Karim. Bismillah ni. Artinya sekalian puji-pujiye kepunyai Allah Subhanahu Wa Taala sekalian alam. Allah meliputi sekalian alam. Yang amat murah dan amat mengasihani. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dah. Yang memiliki hari pembalasan. Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang betul. Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Iaitu jalan Nabi-Nabi, Siddiqin dan Salihin. Bukan jalan orang yang engkau merkah ke atas mereka. Jalan Yahudi dimerkahkan Yahudi itu sebab mereka tidak beramal dengan ilmunya. Dan bukan jalan orang yang sesat. Iaitu jalan Nasrani. Sebab orang Nasrani itu tidak mempunyai ilmu. Mereka ikut sebagai pok turuk dia panggil. Ni dua cabai ni sini dah. Sebagai pok turuk dengan jalan seko-seko air sahaja. Jalan lurus. Jalan Islam. Jalan hak betul, jalan hak molek sungguh ialah jalan Islam. Jalan orang yang berimeh. Jalan Islam ni jalan orang yang berimeh. Melekapi ilmu dengan sebenar. Dan beraman dengannya. Ni tafsir makna surah Al-Fatihah. Dah. Hak ni telah nyata sedang mengajar bakti sekalian. Pasal apa ayah mak mula dengan Fatihatul Kitab? Nah, mula ini dengan surah Al-Fatihah. Pertunjuk Al-Quran. Satunya Allah Subhanahu Taala memulakan surah Al-Fatihah dan surah-surah lain dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Taala memulakan Suratul Fatihah dan surah-surah lain dengan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah Bara'atun. Supaya apa? Supaya dicontohi. Nabi jadi contoh teladan oleh orang-orang mukmin dalam segala pekerjaannya. Yang baik itu hendaklah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. barakah. Orang yang mulai tiap-tiap kara saat itu nak berjalan, nak pergi ke mana, nak buat apa dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata bismillahirrahmanirrahim ialah berkat. Nak makan nasi dengan bismillahirrahmanirrahim, makan nasi dengan berkat dia panggil. Nak buat kerja apa-apa saat itu dengan bismillahirrahmanirrahim, semua berkat. Yang kedua, pada tunjuk Al-Quran, tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim itu, deh, terpotong, tidak sempurna. Jadi mana kata tiap-tiap kerja kalau tak mula dengan bismillah saat itu, mana kata terpotong, panggil. Tidak sempurna kerja itu. Dan tidak berkat. Mana kata tak sempurna tu tidak berkat. Kullu amrin zi balin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa ajzam. Wa fi riwayati fahuwa abtar aqta rawahu Abdul Qadir Ar-Rahawi an Abi Hurairah. Artinya, tiap-tiap pekerjaan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu terpotong, tidak sempurna, mana kata tak berkat. Lalu tu nak we berkat saat itu, kita mula dengan bismillah. Nak buat kerja gapo deh. Ha, tu dah. Tiap-tiap pekerjaan yang baik, kita nak buat gapo benda molek saat itu, yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim itu, maka kata terpotong, tidak sempurna. Iaitu tidak berkat. Bahkan nak berkat, mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Sebagai hari ini, tak lain tak bukan, alhamdulillah, kita boleh mengaji dan belajar daripada apa ni, pertunjuk Al-Quran, deh. Jilid apa ni, siri yang kedua, yang mana apa ni, boleh Haji Wan Ismail bin almarhum Haji Wan Ismail bin Haji Wan Daud. Jelah. Sedia usaha bekas sedia usaha Majlis Agama Islam Wilayah Jalan. Karya kita ni pada tahun 1416 Hijriah. Lepas tu pantasih almarhum Datuk Haji Wan Ahmad Hussein Al-Azhari. Naik yang dipertua Majlis Agama Islam Wilayah Jalan. Bekas belakang dah ni deh. Lalu tu sedang mengajar hormati sekalian. Jadi sebuah kitab ni tak lain tak bukan, kita nak beri lorak mudah-mudah faham dan mudah kita beramal. Mana kata kita mula dengan hok ni saat itu, tiap kerja saat itu, kita kena mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Tak itu kerja molek saat itu terpotong. Ya, panggil. Potong dia berapa? Tidak sempurna. Iaitu tidak berkat. Kalau nak beri berkat, kena mula dengan bismillah. InsyaAllah kita beramal bersama. Deh, hok ni penting benar. Nah, tu dah. Lalu tu, sedang mengajar mati sekalian. Ketik, jadi kasar sikit ni hari ni. Supaya apa? Supaya kita tu, nak we sedarkan diri kita, kata tiap-tiap ilmu, tiap-tiap gapo nak mengaji, nak gapo apa tu kok ni tak lain tak bukan, kita jangan lupa bismillahirrahmanirrahim duduk di mulut semata. Nak bangun, nak duduk, bismillahirrahmanirrahim. Nak bangun dengan berkat, bismillahirrahmanirrahim bangun. Nak duduk, bismillahirrahmanirrahim duduk dengan berkat sana itu, saya jaga. Hak berkat di mana kata sempurna. Dia dah. Lalu tu sudah menghormati saya kena. Dan lagi pula mengikut contoh dan ajaran dalam suratul Fatihah itu hendaklah dimulakan dengan nyok pada satu-satu pekerjaan. Seperti naik motor, bismillahirrahmanirrahim. Nak bawa kereta, bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, nak minum, nak pakai. Dah. Itu dah. Ceritanya, apa ni? Bersetubuh. Laki bini. Bersetubuh laki bini. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan lain-lainnya. Dan ucap alhamdulillah. Mula dengan bismillah dan ucap dengan alhamdulillah. Kalau mengikut di dalam sahih Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar ibni Abi Salman Salmah deh. Kul bismillah wa kul bi yaminika wa kun mimma yalika. Artinya, bacalah bismillahirrahmanirrahim dan apa ni, makailah dengan tangan kanan engkau dan makailah apa yang di tepi engkau. Ni cara adat makai. Nah, yang dekat engkau di dalam hidangnya itu. Ini tertik dia. Dalam ni bukan royak main-main dok ni. Dalam sahih. Nah, ni sampai kata nak ngaji agama ni. Ni memang kata ngaji agama nak buat apa ni buah ni. Itu dah. Ngaji agama sana itu ialah dapat petunjuk daripada Allah SWT setiap-tiap pekerjaan. Dia dah. Ngaji cahaman cara kehidupan suku. Hak ni, hak sedaging sedaruh dengan kita. Kalau kira ilmu agama ni seolah kata darah yang mengesik. Yang bergerak masuk dalam tubuh badan kita. Dia dah. Tiap-tiap amalan yang bergerak masuk dalam tubuh badan kita tu untuk nak menahirkan daripada api neraka. Masya Allah. Abai kain ini. Banyak orang yang mahu, oh, pandi lebih-lebih lagi pula bak apa ni. Bak sekolah tadika, sekolah arak, sekolah tu pun apa tu kau ni. Pakat mari duk. Berbagai-bagai bicengnya. Nih. Kita kena berbahaya. Sekolah di dekat ajak agama weh, bukan ajak musuh. Sekolah agama pun dia begitu juga, orang rendah, tuan-tuan Islam. Ayah mak pun pelajar sekolah agama juga. Tak ada, serupa tukar ni tak ada. Mengajak agama. Ha, wak mak ibadat. Ha, tu dah. Lalu tu saya dah menghormati sekolah. Di dalam sahih Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Abi Salmah, "Qul bismillah wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika." Artinya, bacalah bismillah dan makailah dengan tangan kanan. Nak makan, kena makan dengan tangan kanan. Dan makailah apa yang di tepi-tepi engkau. Di depan kita tu. Yang dekat dengan kita. So, makan gitu. Makan apa ni. Junga ke makan jauh dulu. Ni tertik cara. Makan lebih boleh pahala, lebih berkat. Tiap-tiap perkara lebih berkat. Mana kata berkat sana itu, Tuhan akan tambahkan Gak nyari pisik hal lain pula. Itu berkat. Ha, dia dah. Deh. Kalau rezeki, bertambah molek. Tambahkan rezeki. Kalau ilmu, tambahkan ilmu. Kau kuat. Ilmu. Ha? Ilmu, kau kuat keyakinan. Ni, ilmunya berkah. Nah, dia dah. Deh. Dan waktu menyembelih. Apabila kita nak semelih, menyembelih, baca bismillah, Allahu Akbar. Waktu nak semelih. Tak kira nak semelih kambing, nak semelih air, semelih itik, serati, usul, apa tu kau ni. Deh. Baca bismillah, bismillah, Allahu Akbar. Yang kedua huraya ialah daripada apa ni maudhu' kita hari ini ialah Fatihatul Kitab. Yang kedua alhamdulillah mengandungi kenyataan bahawa sekalian pujiya itu puji-pujiya itu kepunyai Allah yang menjadikan makhluk ini. Tuhan yang menjadikan segala-gala makhluk ini. Dan menterbiah. Menterbiahkannya. Ialah membelanya. Dengan diberi nikmat-nikmat kepada. Nikmat kepadanya. Seperti makan ni. Ni panggil. Tuhan menjadi makhluk ini. Dan menterbiahkannya. Aturkan seperti. Wui makan ni. Jadi ke menisot. Jadi ke makhluk ni. Ada makan ni. Seperti wui makan ni. Wui pakaya. Wui harta benda. Wui ilmu pada. Wui ilmu kepandaian. Tuhan pun berlaku ilmu pandai ye weh. Yang dia buat sedap main. Kata aku. Iaitu kita kena berkasih kepada Allah SWT. Ilmu pun Tuhan bagi juga. Ilmu kepandai ye Tuhan bagi. Tuhan bagi harta benda. Tuhan bagi makan ni. Tak mumar eh. Dan lain-lain lagi. Untuk kehidupan dan kemajuan manusia. Dialah iaitu Allah yang mustahak dipuji dan sekalian pujian-pujian itu kepunyainya, kepunyainya. Dua, dan lagi pula bahagia pujian-pujian. Satu, puji kodim, yang panggil. Puji kodim, bagi kodim. Ha, kecil orang jauh sikit ni. Deh. Perhati molek ni. Deh. Satu puji kodim bagi kodim. Iaitu Allah memuji dirinya. Ha, dia dah. Allah tu kodim. Ha, deh. Puji kodim bagi kodim. Iaitu Allah memuji dirinya. Puji diri ini tidak diharuskan bagi makhluk. Berfirmannya innani anallahu la ilaha illa ana. Puji diri ini tidak diharuskan bagi makhluk. Tidak. Artinya innani anallahu la ilaha illa ana. Artinya, sesungguhnya akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Ni ramai kata, puji kodim, puji kodim bagi kodim. Mana kata Allah ada sedia kala dah memujikan sedia kala. Mana kata tiada Tuhan melainkan Allah. Allah ada selama-lama dah. Dan puji Qodim bagi hadis. Hai kecil lewat kitab sekini tapi kitab pun tak ada payah. Ya. Mana kata puji Qodim bagi hadis. Iaitu Allah memuji hambanya. Allah tu Qodim. Hamba tu hadis. Benda yang baru. Dia dah. Iaitu Allah memuji hambanya. Firmannya. Wazkur abdana. Dawuda. Zal aidi. Innahu awwab. Dan ingatlah. Hamba kami. Deh. Daud. Yang mempunyai kekuatan. Iman. Deh. Ibadat. Kerajaan dan lain-lain. Sesungguhnya. Adalah ia orang yang. Banyak. Kembali kepada Allah. Iaitu menyerah diri kepada Allah SWT. Dan selain daripada itu, puji hadis bagi Qodim. Iaitu puji hamba kepada Tuhan. Saat ini Tuhan puji kepada hamba. Dan iaitu hak ini, puji hadis bagi Qodim. Iaitu puji hamba kepada Tuhannya. Innaka antal alim mul hakim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 32. Maksudnya, kata malaikat, sesungguhnya engkau amat mengetahui dan bijaksana. Mana kata puji hadis bagi Qodim. Iaitu malaikat memuji Allah SWT. Nah, sesungguhnya engkau amat mengetahui dan bijaksana. Innaka antal wahhab. Kata Nabi Sulaiman, engkaulah Tuhan yang amat banyak pemberian. Dan yang keempat, puji sesama makhluk. Semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tiap-tiap puji saat itu boleh klik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Kalau mengikut keadaan lagu ni, kita lah ni. Benar tak ada payah mana kali. Tapi kita kena perhatian sikit lah. Katanya, segala-galanya saat itu, ni nak wayak ilmu agama. Ada yang duk tanya kata, ngaji agama nak kerja gapo, ngaji agama nak kerja gapo. Wajib bagi Muslim, tiap-tiap macam ni, kena mengaji, kena belajar, kena tahu upacara dia, tertik dia, cara macam ni. Ni seperti mana Tuhan ajar di dalam apa ni, dalam ayat, apa ni, Al-Fatihatul Kitab sana itu, katanya, sekali puji-puji kepunyai Allah SWT, sekali alam, yang amat murah, amat mengasihani. Tuhai yang amat murah dan amat mengasihani.
3: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Terima kasih. Pihak Mak Murah, wi rezeki, wi gapo, wi kekayaan, wi harta benda, wi segala-gala, semua segala. Wi dengan matahari, wi dengan bulan, wi dengan bintang, wi dengan laut, wi dengan bumi, wi dengan udara, ada semua kau, cukup dekat. Dan yang memiliki hari pembalasnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni Tuhan miliki hak Tuhan. Hari pembalasnya iaitu hari kiamat. Engkaulah yang kami semua. Dan engkaulah yang kami meminta pertolongnya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini jalan surah Al-Fatihah. Nah, makna dia. Iaitu jalan yang betul. Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Iaitu jalan Nabi-Nabi, Siddiqin, dan solehin, orang-orang soleh. Bukan jalan orang yang engkau merka. Bukan di atas jalan yang engkau merka ke atas mereka. Ialah jalan Yahudi. Dimerkakan Yahudi itu sebab mereka tidak beramal dengan ilmu. Ini hak Yahudi. Dan bukan jalan orang yang sesat. Jalan Nasrani itu jalan sesat. Sebab orang Nasrani itu tidak mempunyai ilmu. Mereka ikut sebagai pok turuk. Dengan jalan sekok-sekok air sahaja. Itu dah. Ini Fok Nasrani. Selain daripada itu, jalan lurus ialah jalan Islam. Jalan yang betul benar, jalan yang kena bagi kanak-kanak Allah SWT saat itu ialah jalan Islam. Kanak agama Islam, agama Allah SWT. Mana jalan ialah Al-Quran Al-Karim? Tidak. Jalan orang yang beriman. Dah. Melengkapi ilmu dengan sebenar dan beramal dengannya. Dengan ilmu Allah bagi pada kita. Sebagai waktu sepuluh ialah pertunjuk Al-Quran. Utama sekalinya Allah SWT memulakan surah Al-Fatihah dan surah-surah lain dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah Bara'atun. Nak oyak kata kepentingnya keberkatan satu ialah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim saat itu tak ada kira. Di atas kerja apa supaya dicontohi oleh orang-orang mukmin dalam segala pekerjaannya yang baik. Kita nak buat kerja benar-benar hak molek semua saat itu hendaklah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baca we kena, we yakin dengan Allah SWT. Deh. Iaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim ialah berkat. Dengan Bismillah berkat. Tiap-tiap kerja nak buat, nak bangun. Nak bangun, nak duduk, nak naik mutu, naik kereta, turun kereta. Nak cok mutu. Beradu mutu, nak start mutu, buka suih mutu. nak buka pintu, nak apa sana, dengan bismillahirrahmanirrahim. Nak buka periuk nasi dengan bismillah, nak katuk dengan bismillah. Kau banyak, kau comel. Nah, itu dah. Baca bismillah, wilkap mulut semua. Menatuh dengan bismillah. Mak wadumah menatuh dengan bismillah. Dia nganyi kat jamak. Mereka rasa dia, bismillahirrahmanirrahim. Tak ada menatuh dengan menyapung dah. Menatuh dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu comel. Deh. Lepas tu jangan lupa deh. Hari ni pekan berkemah ni bismillah ni. Ya. Biarlah. Ayat, satu ayat suci Al-Quran Al-Karim bismillah ni. Lepas tu berkat. Oleh orang mukmin dalam segala pekerjaannya yang baik, hendaklah dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ialah berkat. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim itu terpotong. Tidak sempurna. Kita buat gapo-gapo tu, kalau kita terlupa baca bismillah dan itu, mana kata tak sempurna. Mana terpotong, iaitu tidak sempurna. Iaitu tidak berkat. Buat hijau popo, kalau tak mula dengan bismillah, tak berkat. Dalilnya, kul amri zi balin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa ajzam wa fi riwayatin wa huwa abtar aqta rawahu Abdul Qadir nah Ar-Rahawi an Abi Hurairah. Artinya tiap-tiap pekerjaan yang baik yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, kerja molek, kerja baik deh. Tiap-tiap kerja yang baik yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim itu, iaitu terpotong. Terpotong. Tidak sempurna. Iaitu tak berkat. Patut ingatlah, pakat ingat belakanglah. Jadi, kena kata, hari ini nak mula dengan keberkatan. Ambil mula buka panggung lalu dah. Itu dia. Ngeheget dia apa ni, dia nafsu tu. Sebenarnya tak ada sepuk mana ni dengan setan ni. Setan pun dia tengok juga. Orang yang duduk dekat dengan Allah, dia tak masuk dekat dah. Kalau nak masuk tu, orang terlupa ke Tuhan. Itu kena beringat situ. Lalu tu kita kena ingat Tuhan semua duduk dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tak boleh kata bunyi degah pun, kata dalam hati. Berhidup ni dalam hati kita, mana kata hati tak mati. Mana kata hati kita hidup semua. Hidup ingat Tuhan semua. Mungkin hidup mati-mati ni dah. Mana kata hati mati tu, mana kata hati terkatuk, tak ingat Tuhan. Lalu tu nak hidup hati sana tu dengan subhanallah. Pak zikir Tuhan kasih. We hidup ni Masya Allah. Kita boleh perhati tengok sendiri kata. Kita perhati tengok kelebihan orang yang selalu berzikir, sebut nama-nama Allah semua di dalam hati pun baik, ataupun sebut berzikir dengan tubik mulut pun baik, tubik lidah pun baik. Deh, hak ni semua sana itu nak dapat apa ni, pahala-pahala berlipat ganda. Pas bukan sekadar sekat kita saja ya. Ke ibu bapa kita pun, pahala kita ni mesebarkan pada dua ibu bapa kita, kepada sahabat sobat anda kita dengan automatik. Lepas tu lebih-lebih lagi kita pula niat pula dah. Hadiahkan pahala kita pula. Hak ni automatik dah. Hak kita suku pula, ha, hadiah pula. Banyak dengan dalil-dalil saat itu. Jangan duduk dengar lah sepatah kata Raymond. Mati dah, tak ada porah, bih cup. Tak ada cup. Dia ada perhubung rapat lagi orang, ha, orang mati dengan orang hidup. Ha, tidak. Banyak dalil-dalil kecek pun saat itu, kita kena kecek boleh jadi berkah. Lalu itu kita nak isis semula lah. Hak lepas dah lepas lagi minta ampun dengan Allah SWT. Mula daripada hari ini. Hak tak mula lagi, mula daripada hari ini. Dengan, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak cari keberkat teh. Di atas tiap-tiap perkara. Nak makan, minum, nak duduk, nak makan, nak pakai, nak beli, nak apa, kau tu, kau ni. Jangan lupa mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak start kereta, start mutu dan lain-lain semua saat itu. Nak pakai baju, nak pakai apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan keberkat teh. Haa, dia dah. Okey, baca mulai dengan Bismillah. Semua bekerja air berkat. Haa, dia dah. Mana kata berkat, wayak dah, semua dah, duk wayak semua dah. Ha, berkat sana itu ialah tuhewi ganjar pisik suku. Haa, dia dah. Tuhewi tambah. Ni berkat. Dia tak seriak ke panggil. Kau pergi, kau ngolek, kau comel, kau gemuk, kau molek, kau... Ha? Kau menambah. Kau ada seri. Kecek mudah-mudah kata barih ada berkat sana itu. Tengok nur cahaya orang yang ada iman, ada keberkatan sana itu. Ada cahaya dia. Nampak bersih, nampak manis, nampak... Neh. Tak ada kena berjanguk. Ada pun dia muduk, tak ada. Ha? Tak ada padu kok unimu sana itu deh. Janguk lah, janguk sana mana nampak cemah. Lebih-lebih kaya tak semaya pula dah. Allah Akbar. Neh. Hanguh. Napok. Dia panggil napok. Mungkin hangus diletak tu. Tak. Napok dengan perasaan yang napok cemah. So, apa tu yang kedua pula dah?

0: Jadi tak terkejut dengan ujian-ujian Allah Subhanahu Taala. Lebih-lebih lagi kalau kita ni iman kuat ni tu deh. Tak ada rasa apa. Tak ada rasa terkejut apa. Dengan keadaan eh. Deh. Lalu tu sedang menghormati kerana tu kita mengaji ilmu hakikat. Ngaji ilmu Allah saat itu kita ngaji tak ada payah. Deh. Hidayat daripada Allah. Petunjuk daripada Allah SWT. Orang tak ada kuasa nak tunjuk pada kita. Sambil tu kita kena. We ada upacara kita. Kita berdapat dengan Allah SWT saat itu. Hari ini amalah. Deh. Amalah bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap pekerjaan yang baik. Jangan duduk beli doktor ini dengan bismillah. Tak jadi itu. Kena tikebun, tikebun. Tak ada. Ha, kita nak buat khairat, nak buat gapo sana itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Nak buat baik ke. Nak tolong demo. Boh duit yang lebati. Bismillahirrahmanirrahim boh. Kau menambah berkat lagi. Kita buat khairat tu berkat dah. Kau menambah berkat lagi. Ha, ni upacara untuk orang mengaji agama. Ni kelebihan orang mengaji agama ni. Ha, dia dah. Lalu tu saya menghormati sekalian. Marilah kita menggemarkan anak-anak cucu kita, keluarga kita, belajar hatta mengajilah agama. Lepas tu kau percek lagi. Lalu-lalu yang mengaji peratum. Lo ni ada anuban agama dah. Hatta agama selalu yang dia anuban lagi dah. Nganu dulu itu ayah mak mahu. Jadi boleh. Apa ni contoh teladan. Anak mengaji sekolah apa ni sekolah penceri kalau kiah lalu dah anuban klik bagi ayah nak ni dari tekok supon dengan tu pengesahan dia mana dia tekok tokom la ilaha illallah hani hani hani lalu tu satu contoh teladan ayah mak boleh wajak tan itu gitulah caranya lalu tu lah ni tak ada kena fikir banyak dah. Hatalah anuban agama, ni naik gi siapa agama, siapa cuk, doktor, siapa pun lah gi. Ha, tu dah. Ingat agama. Ha, tu dah. Dia ada keberkatan. Ha, tu dah. Eh, ha, lepas tu, bawa mulai dengan masa saat itu, kita nak berehat buat sementara. Lagi kita akan sambung lagi pula. Deh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar.
1: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
2: وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ.
1: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مستقر.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.

0: Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
1: Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur.
0: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
1: Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur.
0: Maka berpalinglah engkau

Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: تَشِرْ.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
0: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
0: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ.
1: Maka dia, Nuh, mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: qad qudir.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min mudzakkir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Samud bin-nuzur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
1: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah Saleh.
1: Wa nabbi

Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: المحتضر.
1: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
1: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: bisahar.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min 'indina, kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nuzur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.

0: ونذر.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ.
1: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: Kazzabu bi ayatina kulliha fa'akhadnahum akhda azizim muqtadir.
1: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fizzubur.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
1: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
0: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ.
1: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
0: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ.
1: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
0: Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
1: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
0: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar.
1: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
0: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat, tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai. Di tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Begitulah sudah menganjur dihormati sekali ya. Kita sambung lagi pula deh. Mengenai dengan apa ni, rencangnya jendela agama dan agama sebagai pimpinnya hidup dunia dan akhirat. Terima kasih kepada Sesar Radio Sawoto Jala FM 95 MHz yang dipancarkan di Sesar Radio Thailand wilayah Jala, yang memberi peluang kepada ayah mak untuk memberi ilmu-ilmu pada peminat-peminat kita semua. Dan terima kasih banyak-banyaklah dengan apa, bekerjasama bagi apa ni, pegawai-pegawai Sesar Radio Sawoto Jala FM 95 MHz. Tak lain tak bukan, kita boleh apa ni, muzakarah buat ilmu sana itu untuk kita nak buat amal menjadi sepenuh. Tak lain tak bukan, kita kena mengaji sokmo, kena dengar sokmo, dengar hak ni lucu hak tu, dengar hak tu lucu hak ni, sampai kita kena duduk murajaah sokmo. Deh, murajaah sokmo. Dan ilmu saat itu tak lain tak bukan dia berkait dia habis. Bak ugamo ni dia berkait dia habis. Berkait belah mana? Iaitu kewajipan bagi orang Islam yang beragama Islam deh, yang mukallaf, yang cukup umur, siapa umur, siapa hod, siapa masa deh. Wajib. Jatuh petino tak ada kira. Lalu tu kita kena mengaji. Mengaji setiap-tiap segi. Supaya apa? Siapa dia dapat? Sabit dia berkait lagi habis. Kait dengan dosa dan pahala. Wajib. Sunat. Makruh. Haruh. Haram. Jatuh tu lah lima perkara tiap-tiap hari, tiap-tiap orang, sekali dengan ayah mak, belakang semua. Sebab itu kita kena pakat-pakat bertolak ansur, kita kena mengaji, kena belajar. Dengar, deh, wani lebih-lebih lagi, pada bulan Ramadan, kita kena tahu cara-cara nak beramal belah mana pada bulan Ramadan. Dan itu, boleh sebagai pengulu sekalian boleh. Pada bulan Ramadan. Bulan nuzul Quran. Deh. Deh. Lalu tu saya menghormati sekedar. Benar tak ada payah. Kalau kita mengaji, kita belajar. Senang kita buat amal. Tujuan situ ya. Dia dah. Lepas tu kita kena duduk. Bersaing dengan orang yang beragama. Tak payah apa kita boleh tanya. Dan kita boleh buat amal. Kena dengan hukum syarak. Barulah kita senai dunia dan akhirat. Lepas ni kita sambung lagi pula deh. Dengan apa ni, satu ilmu lagi ya, dengan sedetik masa boleh masuk surga. Haa, tu dia. Maka nak berlakon ni. Patu upacara dia belah mana, iaitu kerana masuk merupakan kepala modak utama bagi umur hidup kita. Di dunia ini, tidak pandai guna kepala modak ini, maka erti tidak pandai menego dan rugilah hidup kita. Apatah lagi untuk penegaknya akhirat. Ni nak kecek buku, kita nak menego dengan akhirat ni. Yang hakikat sebenarnya bagi apa ni hidup kita ialah akidah dan perjuangan. Ha, tu dah. Iaitu ramai di kalangan manusia yang memandai deh mana perih ataupun tidak memberi kepentingan kepada masa. Duk galik. Tak ada guna masa, menjadi munafaat yang sejati. Dan tidak pula merasa sesal apabila mereka merugikan masa. Dengan itu, kita dapat tirama yang menghabiskan, menghabiskan di kepala-kepala gerai, di tempat-tempat permainan yang tidak berpedah. Terutama kepada dirinya dan keluarganya. Dengan itu, mari kita sama-sama kita berusaha menjaga dan menggunakan masa dengan sebaik-baiknya untuk mengisi kebaikan di dalam hidup kita ni pada setiap masa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksudnya, wahai orang-orang yang beriman, adakah boleh aku tunjukkan kamu satu penegak yang keuntungannya dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih, iaitu dengan cara kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya dan kamu berduet pada jalan-jalannya dengan harta benda kamu dan dengan jiwa raga kamu. Ha, dia dah. Iaitu sedemikian yang dihormati sekali, agama Islam kita sangat-sangat mengambil berat dengan masa serta memberi penghargaan yang tinggi kepadanya. Masa hari-hari kita ni, setiap saat, setiap nafas kita saat itu, nak pakai guna belah mana masa menjadi manfaat dunia dan akhirat. Hari ini sedetik ataupun semenit masa bagi setengah-setengah amalan diberi kelebihan yang tidak terhingga. Dengan sebab itu, Islam mengajarkan kita supaya mengisikan masa yang sedikit dengan amalan-amalan yang baik yang dijanjikan dengan pahala-pahala yang besar. Gapo dia? Tahukah kita berasa di dalam masa semenit kita boleh mengisi dengan macam-macam ibadat deh dan boleh mencapaikan pahala yang banyak. Seperti satu, dalam masa semenit kita boleh membaca suratul ikhlas. Nah. Ataupun kul huwallahu ahad. Baca kul huwallah sampai berpuluh-puluh kali. Kul huwallahu ahad sehingga akhirnya sampai berpuluh-puluh kali. Dan pahala membaca surah ini sebanyak satu kali sama dengan 1/3 daripada Al-Quran. Ini sebagai, dia mahu tahu lah kau dah, sebagai peringatan. Ada tak tahu lagi. Ada tahu dah, terlupa dah. Deh. Iaitu, satu daripada kul huwallah pahalanya sama dengan satu per tiga daripada Al-Quran. Satu sepertiga iaitu Quran 30 juz. Kalau satu sepertiga mana kata 10 juz. Pahala kul huwallah satu kul huwallah satu sama dengan 10 juz pahalanya. Allah besarnya ya Allah deh. Ha, insya-Allah bakal beramallah deh. Bersama-sama mana masih kita sihat. Ha, akal sempurna dan jiwa sempurna, jangan lupa bacalah kul huwallah deh. Wi banyak-banyak kali. Karena pahala membaca surah ini sebanyak satu kali sama dengan satu per tiga daripada Al-Quran. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Bukhari. Ia bermaksudnya, adakah lemah seorang kamu membaca satu per tiga Al-Quran di dalam satu malam? Maka ia demikian itu memberatkan ke atas para sahabat. Mereka berkata, adakah kuasa berbuat demikian ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul huwallahu ahad, Allahus samad, satu per tiga Al-Quran. Dalam riwayat At-Tirmizi maksudnya, siapa kasih surah Al-Ikhlas, nescaya memasukkannya akan syurga. Ha, ni. Eh. Yang kedua, di dalam satu minit kita memperbacakan ayat kursi berkali-kali. Apatah lagi kalau membacanya dengan ikhlas serta tadabbur, dibaca semua. Dan pihak tujuannya, maka kelebihannya akan dilipah gandakan lagi. Di samping itu, ia akan mendapat jagaan Allah dan perlindungannya daripada syaitan. Setan tak masuk dekat. Baca ayat kursi semua, setan tak masuk dekat. Pada hari itu, kerana ia merupakan sebesar-besar ayat di dalam Al-Quran. Ayat kursi ini sebesar-besar ayat di dalam Al-Quran. InsyaAllah reh beramal bersama. Ayah mak pun boleh royak gitu sekali dengan ayah mak lah. Ha. Ayah mak pun kadang-kadang galik, kadang-kadang apa tu kau ni ada belakang. Deh. Ha. Kita ingat satu masa kita baca tu, satu masa baca tu. Untuk bekal akhirat. Terjamin syurga. Dan yang ketiga, dalam masa semenit kita boleh mengucap selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berpuluh-puluh kali. Maka dalam menit itu juga Allah Taala akan berselawat ke atas kita. Di dalam arti kata memberi ke apa ni? Kita baca selawat to have we ke apa ni? Kepada kita. Dan beri rahmat kepada kita. Beratus-ratus kali. Allahu Akbar. Deh. Benda tak ada payah. Marilah kita sama-sama. Supaya mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Turut perintah Allah dan Rasul. Dan lagi pula, dalam masa satu minit deh. Apa ni? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk nabi-nabi. Oleh itu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuknya. Dan ucap salam. Dan ucaplah salam kehormat kepadanya. Selawat dari Allah artinya memberi rahmat kepadanya, dan dari malaikat pula artinya, malaikat selawat san itu artinya memohon keampunan kepadanya. Tuhan itu malaikat minta kepada Tuhan ampunkan kepada orang yang baca selawat san itu. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Rawah Muslim. Maksudnya, siapa yang berselawat kepadaku satu kali selawat, nasyaya Allah berselawat untuknya 10 kali. Nah, bukan main-main. Pak kita buat mangan dengan masa kita sana itu, bila-bila duduk luar, duduk kerja, duduk apa sana itu, boleh baca selawat. Boleh baca kulhu, boleh baca ayat kursi. Dan selawat pada Nabi ni. Boleh beli pelipat ganda pahala-pahalanya. Yang keempat, di dalam masa seminit kita memperzikir subhanallah wa bihamdih sampai beratus-ratus kali. Selepas itu kita akan mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Selepas itu kita akan mendapat keampunan dosa-dosa daripada Allah. Walaupun banyaknya seumpama buih di laut, tak akan ampun dosa-dosanya. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'atin marrah huttat khotayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Muttafaqun alaih. Hadis ni hadis sahih. Maksudnya siapa yang berkata subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali sehari, nascaya gugurlah segala dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosa itu banyak seperti buih di laut. Allahu Akbar. Di pagi limu-limu ni, alhamdulillah, tak lain tak bukan kita boleh ambil ilmu muzakarah cara amalan beramal dan itu benar tak ada payah. Insya-Allah kita pakat-pakat beramal bersama. Nah. Selain daripada itu, sudah tentu orang-orang semacam kita sangat-sangat berhajat kepada keampunan dosa daripada Allah. Tidak. Karena kita yang hidup di zaman yang penuh dengan segala maksiat seperti di masa ini, sedikit sebanyak mengenai kita, dan kalau kita tidak mendapat keampunan di dunia ini, maka susahlah untuk mendapat keselamatan dan kelepasan di akhirat nanti. Fikir tengok. Pakat-pakat suluh tengok. Banyak ni, pagi ni 2 jam ayah mak tu. Mati dah. Kita mula saat ni tu tak lain tak bukan. Untuk kita nak beramal, tambah-tambahkan pahala kita dengan amal dan amalan yang berkat. Dan yang kelima, dalam masa seminit kita kuasa membaharui kalimah tayyibah ataupun kalimah tu tauhid, iaitu la ilaha illallah, yang diikuti dengan pujian-pujian kepada Allah SWT. Lahul mulku walaul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak ni lebih daripada 10 kali kita akan mendapat pahala sama dengan pahala merdekakan beberapa orang. Itulah beberapa contoh deh sebagai pedoman kepada kita yang ingin mencari keuntungan hidup di dalam masa semenek sahaja melalui lidah kita. Tak ada kena kilik pikul gapo, tak ada kena bergaduh dengan siapa. Deh, lalui dengan lidah kita sahaja. Masih banyak lagi amalan-amalan yang dilakukan di dalam masa yang sedikit. Kelebihan dan pahala amalan itu adalah besar. Allahumma ij'al lisanana lisanan zakiran wa qalban saliman wa amalan mutaqabbala. Dengan sebab itu, usahalah dengan sekuat-kuatnya supaya kita dapat mengisikan masa walaupun sedetik ataupun satu minit, satu saat dengan amalan-amalan yang berguna dan berkah kepada kita. Tak utama dijadikan bekal hidup di hari akhirat. Hari ni kita kena usaha benar-benar ni. Tidak. Maka sangat rugilah masa yang tidak kena hakikat masa. Dan tidak cuba memberi penilaian dan penghargaan kepadanya. Apatah lagi masa yang hidup sehari-hari nyonya sanggup membunuh masa di dalam arti kata mengsia-siakan masa, merusakkan kepala moda hidup. Dengan sebab itu Allah sangat-sangat ambil berat dengan masa sampai Allah bersumpah dengannya masa, iaitu Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sab. Maksudnya demi masa sesungguhnya apa ni manusia di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan-amalan soleh, buat wasiat mewasiati antara satu sama lain seperti mana hari ni ayah mak pun pakat royak-royak-royak-royak hubung pergi. Dan peminat kita yang dengar dah tu royak-royak bisik-bisik hubung pergi di dalam klinik kelala kita, waris-waris kita. Deh, sebut-sebut orang ni. Kita dapat pahala, dia mau beramal, kita dapat pahala. Haa, dia dah. Cerita apa ni, orang beramal, deh. Kita pun dapat pahala. Haa, musyak antara satu sama lain. Dengan ajaran yang benar. Dan berusia-usiati antara satu sama lain dengan kesabaran. Itu kena sabar. Royak. Usaha. Ceritakan royak. Walau satu saat, satu minit sekalipun, kita builah sepatah kata kepada sahabat kita, sana kita. Kata, masa yang berharga satu minit tadi tu banyak upacara. Baca selawat. Baca yasin, baca apa. Dan baca kulhu. Dan lain lagi. Dengar kesobaran. Kita nak oyak demo pun kita nak sobar. Oleh itu, sesiapa yang tidak mahu kerugi ya. Siapa tak sewi rugi dunia ni. Dan kesia-sia hendaklah ia mengisikan umurnya dengan iman yang sehat dan sejahtera dengan amal soleh serta menjalankan kewajipan menyampai dakwah yang benar kepada orang-orang lain supaya sama-sama bersabar di atas menjalankan kebaikan untuk melahirkan kebenaran yang diredai oleh Allah SWT. Kita kena duduk di atas jalan keredaan Allah SWT. Deh. Maka inilah di antara sifat-sifat orang Muslim yang sebenar. Dan inilah kejayaan yang sejati. Lalu itu sedia mengajar mati sekalian. Marilah kita sama-sama acu pakak-pakak memikir tengok dah. Dan lagi pula, carilah ketinggiannya hidup melalui ilmu Islam. Malah mana rupa cara dia? Agama Islam adalah satu-satunya agama yang berasaskan kepada ilmu semenjak daripada awal-awal lagi. Boleh dikatakan pun mulai kedatangnya agama Islam disertai dengan asas-asas untuk mendapat ilmu di mana wahyu sulung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandungi menggalakkan dan dorongan supaya manusia mendapat ilmu iaitu dalam 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Mana surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sehingga akhir artinya bacalah engkau dengan nama Tuhan engkau yang menjadikan yang menciptakan manusia dari seketul daging dan bacalah dan bacalah dan Tuhan engkau yang amat mulia yang mengajar dengan kalam, yang mengajar manusia perkara yang apa yang dia tidak mengetahui. Di dalam ayat ni, kalau kita kira dah deh, Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW membaca dengan nama Tuhannya dan juga menyuruh umatnya supaya melalui bacaan dapat ilmu dan dapat menambahnya serta dapat mengetahui berbagai-bagai pengetahuan. Apatah lagi ilmu yang berasas kepada tauhid iaitu ilmu untuk mengenankan Allah penciptaan manusia, maka ilmu inilah yang paling mulia, berkat dan manfaat serta memberi jaminan kebahagiaan hidup kepada manusia dunia dan akhirat. Selain daripada itu, Islam menganggapkan belajar ilmu menjadi suatu kewajipan yang pasti ditunaikan oleh orang Muslim. Kerana sesuai amalan sama ada yang wajib dilaksanakan oleh seorang Muslim ataupun yang sunat dilaksanakan tidak akan sempurna deh pelaksanaannya kalau tidak dengan ilmu dan pengetahuan. Dengan sebab itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maksudnya menuntut ilmu difardu ke atas setiap orang Muslim. Berkata Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Maksudnya belajar ilmu lebih baik daripada ibadat solat sunat lagi. Allah besarnya ilmu deh. Kalau gitu dah mau duduk taduh kita duduk puasan itu, alhamdulillah. Iaitu belajar ilmu lebih baik daripada ibadat solat sunat. maka cukuplah untuk kita mengenali bahawa Islam memberi kepentingan yang sangat-sangat tinggi kepadanya. Ilmu yang tidak ada pada agama-agama lain. Berbahagialah orang-orang yang mengenali hakikat agamanya yang mulia serta beramal dengan ajaran-ajarannya. Sebaliknya, bodohlah orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang tidak mengetahui kebaikan agamanya. Ataupun, celakalah orang-orang mengetahui kebaikannya tetapi tidak beramal dengan ajaran-ajarannya dengan ikhlas. Sudah mengajar mati sekalian. Agama Islam memberi kedudukan yang tinggi dan kelebihan yang besar kepada orang-orang yang memiliki ilmu dengan mengakatkan taraf mereka beberapa darjat yang tinggi sama dengan orang-orang yang punya iman. Kerana kedua-dua itu saling sempurna menyempurnakan. Kerana iman yang tidak berasas kepada ilmu adalah iman tidak sempurna. Dan ilmu yang tidak menimbulkan iman adalah ilmu tidak berguna. Dengar we paham molek ni. Dengar paham molek. Kenapa? Kerana iman yang tidak berasas kepada ilmu adalah iman tidak sempurna. Dan begitu juga, ilmu yang tidak menimbulkan iman. Ada ilmu, tapi iman dia gogek-gogek. Adalah ilmu tidak berguna. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berartinya, Allah Ta'ala mengakak orang-orang yang berimeh dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa darjat. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu merupakan orang yang paling takut kepada Allah. Di mana Allah memuji mereka kerana ilmu yang sebenar. Boleh membentuk seseorang menjadi hamba soleh. Takut dan taat kepada Allah SWT. Firman Allah SWT yang berartinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya ialah orang-orang alim. Dan Rasulullah SAW memasukkan ulama ke dalam gulungnya orang-orang yang punya hubungi rapat dengan para Nabi alaihissalam, baginda bersabda, nah, al-ulama'u warasatul anbiya. Artinya orang-orang alim ialah warisah para Nabi alaihissalam yang menerima pusaka daripada mereka. Tidak. Lalu tu sedih menghormati sekalian. Dari ayat-ayat yang sebenar Rasulullah SAW itu tadi, sangat jelaslah bahawa apa ni, Islam adalah pelupur ilmu. Perintis jalan kemuliaan dan pemimpin ketinggian. Galakkan Islam supaya umatnya berilmu dengan tidak meninggal asas yang menjadi sebab kepada kebahagiaan yang sejati bagi manusia, iaitu iman, takwa dan ikut sunnah para anbiya, terutama sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka sia-sialah ilmu yang dipelajari. Dan lagi pula, di dalam masyarakat kita masih ada orang-orang yang tidak memberi kepentingan kepada ilmu. Anak-anak dibiarkan tidak mendidik mereka dengan ilmu. Tidak menghantar belajar di tempat-tempat didikan Islam. Dengan mulai. Ni deh. Hak ni peti benar. Di dalam masyarakat kita masih ada orang-orang yang tidak memberi kepentingan kepada ilmu. Anak-anak dibiarkan tidak mendidik mereka dengan ilmu dan tidak menghantar belajar di tempat-tempat didik ke Islam. Menyebabkan anak-anak hidup di dalam keliaran dan dalam kegelapan. Apatah lagi kegelapan dalam beragama yang menjadi punca kesesatan di dalam hidup. Dengan hok ni wasa serabut belah-belah dari kita lah kan dia. Lalu tu, kita lah ni sekarang ni, kita asuhlah anak-anak cucu cicit kita sana itu, ha, hatalah, apa ni, dalam pelajaran Al-Islam. Dah. Ha, dia dah. Di tempat didik ke Islam. Ya. Kalau ni hidup jadi gelap lemak ni. Malahkan tidak sedikit dengan sebab kejahilan boleh membawa anak-anak kita deh terlebak di dalam perkara-perkara yang tidak diingini, terutama sekali penyakit-penyakit sosial yang merusakkan anak-anak kita yang makin hari makin luas. Merebak dan menyusahkan hidup mereka. Bukan sahaja anak-anak, tetapi kita juga yang turut susah. Demikian juga diri kita sendiri, walaupun setengah-setengah orang umur mereka sudah banyak, tetapi kewajipan belajar ilmu tidaklah kehabisan. Sebenarnya, makin tua, makin banyak kita berhajat kepada pengalaman dan perkembangan baru-baru. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya kita memohon tambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Maksudnya, dan katakanlah wahai Tuhanku, tambahkanlah kepada aku ilmu. Kira molek sedang mengajar mati sekali. Oleh ya demikian, jangan sekali-kali kita menjadi orang munuh dan jangan sekali-kali menjadi semacam sumuk mati di dalam nisai. Dalam manisai panggil. Sumuk mati lain nisai. Duk tepi ponok, tak ada yang ngajuk agama serah buk. Orang lain suku sakat ni, yang mak berhati yang dulu. Nu mari pucuk nu makok. Pucuk caya tak caya, mari balik sana bakok nu mari. Ngaji ambil ilmu agama. Klik gi sebar, buka pondok, buka sekolah arak, sekolah agama. Tempat kita ni duk tengah-tengah duk tepi ponok, tak ada ngaji di ponok. Ngaji saman saja. Lalu tu, buat jadi gelak gelita dengan ilmu agama. Buat tak karik dengan agama. Seperti mana menjadi semacam sumuk mati dalam nisai. Kerana di tempat kita dan di dunia sekarang, mudah sekali untuk kita mendapat ilmu. Peluang-peluang dan kemudahannya pun cukup tersedia di mana saja. Sama ada di pondok, di sekolah, di masjid, dan boleh belajar melalui radio dan sebagainya seperti mana dengan daripada radio Hak Yang Mak pun baik dan radio lain-lain pun banyak lagi untuk mengajar agama. Boleh dengar tiap-tiap hari kita dapat pahala, dapat mengajar agama. Pas setelah kita beramal. Sebenarnya orang-orang Islam lah sepatutnya buat pelajar tinggi dan punya ilmu yang banyak dan pandai dalam berbagai-bagai bidang kemajuan. Kerana Islam seperti mana kita apa ni katakan dari awal-awal lagi, Islam mengajuk supaya umatnya menjadi mencari ilmu. Dan Islam melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan menuntut ilmu, tetapi sahaja sekali kerana umat Islam tidak sedar dan tidak mengikut arahan Al-Quran dan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Belum sapa weh. Hari ni mula sikit sebanyak daripada Ayah Mak duk ngajar sana itu, sapa ke demo. Deh, cara-cara kita duk latah dunia ni, kena mengaji, kena belajar ilmu agama al-Islam. Nak hantar anak cucu pun, pergi hantarlah tempat didik ke Islam. Rani pernah-pernah. Deh, cara mengaji zaman dulu sana itu, pada katalah. Tapi zaman dulu pun habis-habis juga ada ponok. Kalau ponok tak ada sekolah lagi dekat tu. Lah ni ada dengan sekolah, ada dengan apa. Cukup lekat dah. Pas tahu ke dak anak cucu kita dia mau mengaji sungguh sana itu. Tafid. Gi bertanding di antara nu, negeri. Budak kita di Kisik ni. Dia bertanding. Dapat Johan, dapat nombor satu. Baca Quran. Hafiz Quran. Itu dah. Kerana tempat kita dia ada keberkatan lagi. Munasabah lah orang dulu-dulu kata di tempat kita ni. Sebagai serami Mekah. Kena dah. Ada lagi hujung jatuh. Bertitih mari saat itu. Deh. Mungkin main seluruh dunia. Sebenarnya Quran ni pada tempat demo ada orang Arab ni. Papa siapa anak cucu kita dapat juga. Boleh nombor satu. Pak adik-beradik dia semua tu Quran belaka. Pandai belaka. Boleh juhai belaka. Ini cara didik ke. Lalu tu, hok ni sebagai Quran itu yang. Ataupun sebagai apa ni, anak misali. Boleh ambil buat contoh teladan. Dengan seputar demo sana itu, oh tempat kita tak jadi. Orang kita gini-gini bodoh lah. Orang kita tak mengaji. Dia sebenarnya orang kita ni, orang yang diredai oleh Allah SWT. Karena kita duduk dengan Quran, hadis, dan dengan amalan-amalan mengikut keredaan Allah SWT. InsyaAllah kita pakai kemer, pakai apa ni, sebar, pakai sokong-menyokong, cara pengaji yayasan itu melalui sekolah-sekolah deh tempat didik Islam supaya nak jadi Islam yang sejati. Jangan nak makan kecek demo. Itu dah. Deh. Anak cucu kita tak lain tak bukan kena we bijak dan kebijak ke ada cara ilmu sains tak ilmu sains pandai belaka. Fok-fok kita san itu. Cumanya terlindung dia panggil. Terlindung. Lari tu lo ni alhamdulillah. Islam sedang duk kemerah. Kita pakat-pakat sokong. Eh. Lepas tu demo nak ponok, nak gapo sana itu. Hati boleh lah nak ada ponok. Neng tambun neng ponok. Barulah kita den dengan semasa. Kita sana tak nak melawin dengan apa dah. Melawin dengan setel ya. Malah semayan, lebih rajin semayan, nak Allah mana. Itu dah. Malah wa aman, lebih rajin wa aman, nak Allah mana. Ini pakat-pakat berdoa, dan pakat sokong-menyokong, hatalah anak cucu kita, mengaji daripada apa ni, di tempat pendidikan agama. Itu terlebih penting sekali lala ni. InsyaAllah deh. Lepas tu hari ni, bermulak dengan masa, dengan pria, deh, minta selamat semua, selamat berpuasa, dan selamat buat hari raya. Cepat-cepat Ayah Mak ni deh. Deh. Lepas tu ada gapo tu. Maaf kepada Ayah Mak banyak-banyak. Selamat berpuasa. Dan terima kasih. Sudahi dengan perkataan yang mulia dan berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Salawat Sajalah Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบเฟรมความถี่92เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสวทกรุงเทพมหานครค่ะ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกากับพิญญ์ยศรุ่งสมัย